0: Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: It's Baby Monster Better Rock.
1: Iya. Balik lagi.
0: Udah rame ya. Ini kita baru aja buka CCTV di Bank Indonesia.
1: Betul. Sudah ramai di lampu merahnya ya, Gi. Sudah
0: lumayan panjang loh itu.
1: Terus ada juga yang parkir pinggir jalan mungkin mau upacara kali ya, atau apel
0: mau pagi apel
1: kayaknya ya.
0: Tapi emang terlihat mendung ya pagi hari ini.
1: Merata ya.
0: Merata mendungnya. Yuk kita cek lagi di mana, Manda?
1: Ini di Bundaran Madani, ramai lancar aja nih guys.

0: sekolah juga ya. Tapi masih oke lah. Next-nya di
1: nggak bisa lagi.
0: Agak-agak nggak bisa kebuka ya.
1: Allah,
0: ya,
1: di Pura kayak mana? Titik, aku ya penasaran nih, South Link sama Pura.
0: Udah terakhir ini di Muka Kuning. Iya ya, tumben di daerah Pura Seladi ya. Ya. Lagi pada nggak kebuka nih guys CCTV-nya, nge-black dia. Tutup, coba tuh nih.
1: South Link bisa nggak?
0: Nah, South Link-nya aja nih.
1: Tapi alhamdulillah ya, lancar. Tapi lancar ya.
0: Kalau Puranya
1: tuh di atas tadi.
0: Nih.
1: Yes. Lumayan rame, karena ini jalannya dipakai dua, jadi satu arah.
0: Dipakai semuanya ya.
1: Semuanya menuju ke Batang Center dan Baloy.
0: Betul,
1: guys.
0: Betul, ada Pak Polisi juga nih.
1: Yes, biasanya yang arah kanan itu kan menuju ke Tiban ya kan. Betul. Dari Baloy ya.
0: Jadi dipakai dulu nih kalau pagi, ternyata untuk semua gitu kan.
1: Biasanya sampai jam 9 ya. Tapi surprisingly gak macet loh. Betul. Pagi hari ini.
0: Biasanya tuh aku aja kemarin agak jam 9-10 tuh masih macet sampai South Link. Dari South Link pas tanjakan itu udah macet. Nah ini sampai Pura belum
1: ya,
0: belum ini ya, belum
1: crowded.
0: Yes,
1: tapi biasanya udah rame banget.
0: Betul, paling ngantrinya tuh di ini buat naik flyover.
1: Yes, ya biasanya kan? Karena jalurnya mulai menyempit di
0: betul,
1: situ.
0: Betul, dari 3 jalur jadi cuma 2 jalur untuk naik flyover.
1: Yes, gitu. Tapi masih aman kalau kalian perjalanan jam segini ya?
0: Masih aman sih harusnya ya. Dan memang tadi aku juga lewat tuh pagi masih pengerjaan ya,
1: masih belum pengerjaan
0: selesai
1: ya?
0: Iya, jadi kayak ya sabar-sabar ya, semoga cepat selesai, nggak tahu.
1: Tapi lumayan ya, kapan. Lumayan lama loh itu.
0: Lumayan. Ini udah hampir seminggu lebih kan.
1: Udah lebih lah, udah 2 minggu kayaknya.
0: Betul. Dan memang nggak tahu ya, mudah-mudahan sih cepat selesai lah ya itu.
1: Yes.
0: Tadi, jalannya itu karena memang cukup
1: PR ya.
0: Iya, cukup jadi tantangan orang-orang Tiban dan sekitarnya gitu.
1: Yes, ya, gitu. Males banget jadinya.
0: Iya, jadi
1: tapi itu udah ada bapak-bapak Polantas yang siap melayani.
0: Betul,
1: ya. Jadi mengayomi ya.
0: Mengayomi masyarakat.
1: Udah itu aja deh yang bisa kita lihat ya.
0: Iya,
1: ada ini enggak Lapormin enggak?
0: Lapormin belum ada lagi nih ya.
1: Berarti jadi aman perjalanan
0: aman,
1: mereka.
0: Mudah-mudahan kayak udah lancar lah sampai kantor lah gitu.
1: Biasanya ya kalau kan? Macet tuh udahlah sibuk lah, ribut.
0: Betul.
1: Lah mereka.
0: Kalau
1: ya
0: macet kayak adalah terbuka tuh HP ya kan, bisa sambil lapor dulu gitu.
1: Yes, kalau ini rame lancar ya. Ini di damkar juga rame lancar.
0: Rame nih. Lancar juga.
1: Ya tapi sudah. Cuacanya konsisten mendung ya guys.
0: Betul, matahari tidak tampak nih gitu ya.
1: Yes, semoga begini aja
0: malu,
1: deh.
0: Malu nggak berawan ya.
1: Sampai
0: kan
1: sore gitu enak.
0: Mudah-mudahan adem-adem aja hari ini gitu.
1: Yes,
0: ya.
1: Nanti kita bakal balik lagi ya.
0: Betul.
1: Kalian bisa lapor juga nih kalau misalnya ada macet sama Pro 2 pasti di
0: @Pro 2 bareng.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal nama-nama benua yang kita kenal saat ini? Ternyata banyak nama benua memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya nama Asia diduga berasal dari istilah kuno yang digunakan untuk menyebut wilayah timur. Sementara itu, Eropa dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Europa. Untuk Afrika, para sejarawan memiliki beberapa teori. Salah satunya menyebut nama tersebut berasal dari kata Latin yang digunakan untuk menyebut wilayah di bagian utara benua itu. Sementara itu, nama Amerika diambil dari nama penjelajah Italia, Amerigo Vespucci, yang membantu memperkenalkan gagasan bahwa wilayah yang ditemukan saat itu merupakan benua baru, bukan bagian dari Asia. Nama-nama yang kita pelajari di peta hari ini ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perjalanan manusia selama berabad-abad. Karena di balik setiap nama selalu ada cerita yang menarik untuk diketahui.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup, pakai topi atau payung kalau lagi di luar, dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.
1: Hits Rewind. You are listening.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setelah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

0: Balik lagi di Spada.
1: Selamat pagi teman produa. Sudah sarapan belum?
0: Sudah harusnya ya. Seperti kita sudah.
1: Ih, sedep ya. Ini anginnya sepoi-sepoi loh Manda.
0: Bener, adem aku, ya.
1: Kalau kayak gini tuh rasanya pengen langsung melipir ke tepi laut.
0: Aduh, syahdu, syahdu,
1: syahdu. Begitu melihat gelombang. Angin sepoi-sepoi, nyeruput kopi.
0: Aduh, nikmat.
1: Di hari Senin.
0: Itu nikmat sih kalau di hari Senin ya.
1: Iya, kan jadi ada privilege begitu.
0: Betul.
1: Di antara orang yang gedebak-gedebuk ya.
0: Benar, kalau orang gedebak-gedebuknya di hari Senin. Kalau kita tuh Senin tuh udah kayak menuju mau libur.
1: Iya
0: jadi
1: kan.
0: Jadi kayak, wah bentar lagi weekendnya kita nih.
1: Gitu. Aku selalu suka kalau libur di weekdays.
0: Aku juga.
1: Karena ngerasa kayak ada privilege begitu.
0: Betul, dan kemana-mana enggak rame.
1: Iya.
0: Tapi aja seru.
1: Seru ya kan? Iya. Ini aku udah gak sabar nih.
0: Mau libur ya?
1: Udah kita closing aja ya.
0: Belum. Aduh, ini
1: masain dulu DM nih.
0: Tadi ada DM update lalu lintas ya dari Bang Ilham nih.
1: Oh katanya?
0: Katanya rusun Batamindo.
1: Wow.
0: Terus tadi Daeng. Jadi dia kayaknya jalannya lumayan.
1: Ukur jalannya dia. Tengok.
0: Ih, macet kali pun.
1: Tapi matahari menyala di situ.
0: Iya ya. Di sini tidak tampak mataharinya.
1: Ada sedikit.
0: Sedikit mulai.
1: Baru
0: ya.
1: Mau muncul.
0: Kayaknya Daeng Batamindo ini always
1: full.
0: Always macet deh ya pagi-pagi ya.
1: Tapi kayaknya Minggu enggak deh, soalnya enggak ada laporan.
0: Minggu orang-orang libur kayaknya
1: gitu. Iya kan?
0: Jadinya ini, tapi kalau hari kerja ini kayaknya langganan banget emang kalau di situ, jadi harusnya spare waktu lebih.
1: Harusnya ya.
0: Lebih awal supaya tidak
1: biar
0: terjebak
1: terlambat
0: macet.
1: Begitu. By the way, kita udah share tema kita pagi hari ini.
0: Betul. Tadi kita share-nya tentang outfit
1: kan. Outfit of the day.
0: Yuhu.
1: Kira-kira ya kalau misalnya Koni pilih outfit yang gimana? Harus yang gimana?
0: Gitu. Enggak ada gimana-gimana sih. Yang penting muat kalau aku sekarang. Sumpah ya.
1: Ini ekonomi ya.
0: Yes. Di saat badan ini semakin melebar gitu ya. Ku coba-coba lagi baju sebelum hamil itu sudah tidak muat, saudara-saudara.
1: Aku pernah sekecil ini ya gitu.
0: Iya. Terus aku lihat foto kayak, oh dulu aku jari kelingking, sekarang aku jempol.
1: Ibu jari banget.
0: Kalau kau kayak mana?
1: Ya kayak gitulah ya kan. Tau enggak? Aku ke lemari lakiku sekarang.
0: Kan?
1: Aku mencari kemeja yang besar.
0: Betul. Aku pun mencari baju-baju yang cowok punya kemejanya.
1: Yeah, betul.
0: Baju
1: terus t-shirt yang lowong.
0: Yuk, benar.
1: Karena t-shirtku sudah tidak muat lagi.
0: Itulah kenapa kayak kok jadi merasa aku tidak punya baju. baju yang ada di lemari itu cuman kayak pajangan aja. Ya, bukan kan? Itu yang kupakai hari-hari.
1: Aku udah deklut 2 kali loh baju-bajuku.
0: Aku belum lagi.
1: Saking kayak banyak banget yang mengesalkan jiwa begitu. Udah kau masuk kau ke gudang gitu.
0: Oh gitu.
1: Aku tidak mau melihatnya lagi. Karena dari size M sampai ke XXL sekarang.
0: Oh
1: celana sih. Kalau bajunya masih XL, L masih muat.
0: Aku udah baju aja aku udah bertambah X-nya tambah 1. Jadi kan kayak mau beli baju nih ya kan. XL apa? XXL ya.
1: Ya Allah,
0: terus aku
1: ya Allah.
0: Tes lah tes 1 ya kan XXL. Kalau kegedean kan kita bisa kecilin ya, betul enggak? Ya? Daripada kekecilan. Pas datang ku coba segini kayak badanku.
1: Muat iya.
0: Muat.
1: Ih takut kali.
0: Akhirnya beli lagi berikutnya apa ukuran XXL.
1: Ya
0: jangan XL gak muat lagi.
1: Ya Allah, ya XL Allah. Itu udah ditinggalkan ya.
0: Iya, padahal baju aku dulu juga udah XL.
1: Kenapa ya in this economy kita cepat sekali
0: mengembangnya
1: gitu.
0: Mengembangnya ya.
1: Malah apa-apa serba mahal gitu ya.
0: Kapan lah jadi turun jadi L lagi lah ya kan.
1: Entah, nanti
0: M-nya kapan M?
1: Kayaknya kita harus benar-benar olahraga deh.
0: Iya sih, betul.
1: Tapi anaknya masih kecil gitu
0: susah.
1: Kan.
0: Susah.
1: Iya kan?
0: Laparnya tak tertahankan.
1: Enggak, kadang itu kita makannya 2 kali.
0: Oh, dia anak makan kita pun
1: kan nggak habis tuh
0: kita
1: dia
0: yang makan.
1: Maksudnya kemana lagi gitu?
0: Itulah problematika mama ya kan. Kan kayak sayang anaknya nggak selesai makan. Sinilah mama
1: udahlah,
0: habiskan.
1: Kayak mana? Kalau dibiarin juga udahlah, nggak enak lagi itu kan.
0: Ya itulah ya. Nanti kalau anaknya udah gede baru kayak kita baru bisa singset lah.
1: Flamingo
0: ya.
1: Era.
0: Flamingo era. Ya,
1: aku udah mulai menuju sih. Kan dia udah 2,5 tahun.
0: Oh ya udah mulai gede ya.
1: Udah aku lepas ASI. Perjalananmu masih panjang.
0: Masih panjang. Masih panjang ya.
1: Jadi kalau mau diet belum bisa kan.
0: Makanya aku pun kadang mau diet mau tahan-tahan kayak Tapi ku pikir ya nantilah anakku juga masih perlu ya kan? Gitu. Jadi ya sudahlah kita terima apa adanya dulu.
1: Aku juga baru-baru beli skincare lagi.
0: Oh iya.
1: Kemarin itu aku cuma pakai sunscreen doang. Karena aku takut bahan-bahan kandungannya tidak bagus buat ibu menyusui kan. Sekarang kan aku sudah nyapi. Aku mau masuk glowing era.
0: Semoga perlahan akan kembali ya kan,
1: jadi warna pink lagi flamingo yang butek ini.
0: Enggak lah, enggak butek lah.
1: Kalau kalian gimana pemilihan outfitnya 52? Apakah yang harus branded begitu? Atau mungkin yang harus kekinian?
0: Senada, atau enggak warnanya juga yang harus yang kayak, oh senada nih.
1: Iya dong.
0: Atasnya apa, bawahnya apa,
1: sepatu, aku dulu kayak gitu.
0: Tas gitu kan.
1: Aku dulu kayak gitu, sampai punya tasnya macem-macem tuh. Harus sama gitu warnanya. Terus sekarang apa yang ada aja.
0: Iya kan. Atau yang misalnya modelnya kekinian, kamu ngikutin fashion banget.
1: Yes.
0: Tren 2025 apa, tren 2026 apa.
1: Apa sih tren kita kayak mana
0: gak
1: sih
0: ngerti bajunya? Aku fashion.
1: Ya kan, aku juga gak kayak ngerti. Udah
0: fashion lebaran aja yang aku ikuti.
1: Warna paling
0: warna. Oh lebaran ini warnanya ini gitu.
1: Kemarin itu ada yang ulang tahun tuh ngikutin gak sih seleb Artada?
0: Enggak.
1: Dia pakai ulang tahun ala 2016 begitu dress code-nya. Aku lihat kan para selebgram TikTok, TikTokgram begitu, TikTokgram. Apa TikTok seleb, TikTok famous.
0: Saya TikTok.
1: Seleb TikTok gitu lah. Pada pakai bertemakan baju-baju yang 2016 gitu. Aku mikir apa 2016 kita kayak gini ya baju-bajunya ya.
0: Kayak
1: gitu.
0: Flashback lagi.
1: Iya, 10 tahun yang lalu. Kayak bajunya itu, ya bajunya aku masih pakai sekarang sih gitu.
0: Artinya kita nggak ngikutin.
1: Nggak ngikutin banget ternyata gitu ya. Oh ternyata itu 2016 ya baju-bajuku kayak. Ya udah gitu-gitu aja ya. Gitu
0: karena
1: ya.
0: Kan kita nggak yang fashion show juga, nggak yang ngikutin fashion banget.
1: Iya, gitu. Yang penting nyaman dan nggak sesek ya, Mbak ya.
0: Senyamannya aja. Selagi muat sih.
1: Ya kan? Aku juga kira itu lagi bajunya ya udahlah.
0: Iya, berarti kita tipe yang tidak terlalu ngikutin tren fashion juga.
1: Tapi kalau makan ya.
0: Oh, kalau makan di mana situ baru buka? Di mana situ viral? Kita datengin.
1: Cocok kali kita memang.
0: Iya, memang.
1: Di mana Dubai Chewy Cookie itu berada?
0: Di situlah kita
1: di mana
0: kejar.
1: Sekarang ini apa? Strawberry choco-choco apa itu? Kunafa.
0: Yang pakai itu kan, yeah. Dubai Chewy tapi ada strawberry-nya.
1: Ada strawberry-nya.
0: Itu juga lagi hits banget.
1: Aku kemarin cobain.
0: Kalo coba, aku belum loh.
1: Tapi waktu di Kijang. Kan enak. Adikku beli. Kak cobain Kak. Oh iya, enak nih. Strawberry-nya asem. Gak sesuai ekspektasiku kayak orang-orang makan pakai strawberry yang Korea gitu kan.
0: Ada harga, ada kualitas.
1: Iya, Mbak. Jadi ketika jadi Indonesia pakai strawberry Indonesia kayak asem sepet gitu
0: lokal, ya.
1: Tapi enak sih, segar.
0: Karena manis kan dia.
1: Dikasih coklatnya. Coklatnya itu harus yang premium. Kalau enggak enak dia.
0: Iya, makanya itu enggak heran kalau itu harganya lumayan ya.
1: Iya, 30-an ya.
0: Lebih saya ada kalau
1: ya?
0: Kalau mungkin kalau yang pakai strawberry-nya,
1: yes, yang lokal.
0: Jadi kayak ya sudah harganya ya lumayan lah gitu,
1: yes,
0: ya. Kalau misalnya kamu mending sharing aja.
1: Yeah.
0: Kalau karena penasaran
1: kan nyoba ya,
0: penasaran kayak sharing aja sama teman kayak nyobain kayak oh iya ini rasanya udah gitu.
1: Enak sih strawberry dikasih coklat ya enak.
0: Enak.
1: Ditambah cuwi-cuwinya sama kunafanya.
0: Ya itu ya, enak. Udah enak gitu.
1: Jadi gak salah sih harganya selangit karena ada kualitas, ada rasa.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Jadi kalau untuk jajan-jajan mahal-mahal gitu gak apa-apa kita ya.
0: Apa.
1: Tapi kalau baju
0: kita kayak masih
1: kali.
0: Belum ini, masih muat.
1: Masih
0: belum rusak.
1: Kalau mau beli juga kayak mahal gak mau. Mending aku beli di TikTok gitu.
0: Aduh.
1: Nanti aku dikomentari kan sama kakak iparku. Apa gini bajunya dari TikTok? Biarin, yang penting muat udah.
0: Tapi TikTok bagus-bagus kok.
1: Bagus banget.
0: Aku juga belinya
1: kok
0: di TikTok.
1: Iya. Jadi dia kalau aku ulang tahun dia beliin baju-baju butik gitu.
0: Okay.
1: Biar aku pakai yang
0: gak
1: baju.
0: Apa-apa.
1: Aku bukan enggak ada duit sih gitu, tapi
0: cocok-cocokan.
1: Aku suka aja ganti-ganti gitu kan. Dia kayak lu pelit banget ya beli baju. Aku memang gak tipikal ke baju.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bestie.
1: Oh, kita balik lagi. Kita baru terkejut dapat kiriman dari Kak Cindy ya.
0: Iya, betul. Pagi-pagi ya.
1: Gede banget, well. Itu benar-benar kue satu loyang 4 biji.
0: Kenyang ya sarapan.
1: 4 loyang berarti ya. Beneran 4 kotak. Betul. Gendut gitu ya.
0: Mantap.
1: Karena satu lingkaran itu ada isinya lagi.
0: Iya, roti isi kayaknya itu.
1: Emang kata Aka tadi itu ada fladurennya.
0: Oh, mantap.
1: Dia terkenal di Dumai.
0: Oh, jauh ya. Enggak ada di Batam, guys, ternyata.
1: Oleh-oleh dari Aka, katanya baginda tuh sekantor.
0: Waduh,
1: gitu ya.
0: Waduh, mantep lah.
1: Tapi emang satu studio wangi banget ya.
0: Iya, wangi. Makanya pas masuk tadi kayaknya wangi-wangi durian nih, gitu.
1: Kayaknya nanti bakalan salpok deh yang siaran.
0: Nanti siang-siang siaran gini. Siapa bawa durian?
1: Apalagi dah, apalagi puasa lo udah apa?
0: Aduh.
1: Kayak mana itu? Makasih lo Kak menyala rezekinya.
0: Makasih Kakak. Iya. Anyway, balik lagi lah ke topik tadi.
1: Kita baca tema kita.
0: Mm-mm. Tentang fashion. Outfit kamu.
1: Kayak mana? Aku terakhir kali, coba lihat di galeri. Kapan kau terakhir kali foto OOTD?
0: Gak pernah.
1: Aku juga pernah nyadar.
0: Gak inget. Isinya galeriku anak semua.
1: Aku lihat kan itu postingan. Kapan terakhir kali kamu selfie untuk ibu-ibu gitu kan?
0: Iya.
1: Kapan terakhir kali kamu selfie dengan gaya yang kamu suka gitu? Udah lama banget.
0: Iya, sama. Kayaknya kalau scroll kayaknya ke bawah.
1: Enggak ada lagi foto aku yang sendiri gitu yang
0: ya,
1: kayak
0: enggak gendong anak udah.
1: Entah.
0: Iya.
1: Itu pun tak kayak mana-mana karena bapaknya ngambil fotonya.
0: Kenapa ya kalau
1: lah bapak-bapak ini?
0: Iya.
1: Handphone udah canggih gitu ya kan.
0: Tapi foto kita enggak ada yang cantik, enggak ada yang benar.
1: Entah dari angle mana diambil, kadang goyang pula itu.
0: Kadang gini, kita udah kayak lagi keluar kan, udah cantik ya kan. Foto lah. Sampai kita minta dulu, fotokanlah dulu anak dan istrimu ini. Enggak ada foto kita berdua.
1: Harus diminta gitu. Kenapa sih bapak-bapak pada handphonenya bagus kekinian gitu.
0: Di
1: ya.
0: HP kita foto dia sama anak banyak tuh.
1: Lagi tidur pun ada ya.
0: Ada.
1: Kayaknya itu masalah nasional ya. Internasional.
0: Ternyata bukan masalah internal tapi masalah nasional.
1: Aneh bapak-bapak ini ya.
0: Iya, makanya.
1: Jadi apa pilihan terbanyak?
0: Ini sejauh ini yang terbanyak adalah yang penting muat. Sama say, kayak kita 50% yang penting muat.
1: Ya kan.
0: Terus 33% warna senada, 17% model kekinian. Yang branded enggak ada.
1: Berarti indeks ekonomi memang gak ada yang mau beli baju.
0: Udah gak liat, branded yang penting muat.
1: Tapi
0: ya,
1: jujur Li, nih kalau misalnya aku udah harus waktunya update baju.
0: Betul.
1: Pasti aku beli yang branded sih.
0: Oke, biar sekalian bagus dan lama ya kan.
1: Karena tahan lama.
0: Betul.
1: Jujur Li, kalau misalnya mau pakai baju yang gue ganti, aku beli yang udahlah online aja sembarang gitu ya. Tapi kalau buat baju yang long term gitu, tapi sih beli yang
0: misalnya kayak baju pesta gitu.
1: Aku lebih ke daily wear kayak atau mungkin buat kantor.
0: Oh iya iya benar-benar.
1: Celana
0: bener-bener
1: kantor.
0: Iya mesti. Jadi kayak mahal sedikit tapi pakainya lebih lama gitu.
1: That's what I mean. Tapi ketika baju-baju jalan-jalan aja ya udah aku beli online karena gonta-ganti kan kita biasanya.
0: Iya kan, gampang bosen kan.
1: Apa tau enggak aku beli apa? Kemeja-kemeja yang oversize itu loh di TikTok.
0: Lucu.
1: Yang warna-warna.
0: Wah, warna-warna pastel enggak?
1: Enggak juga, ngejreng aku beli. Biar kelihatan.
0: Ngejreng ya.
1: Biar kelihatan dari jauh. Itu si Egi, iya kayak kuning itu kemejanya.
0: Kok kayak di tengah kerumunan tiba-tiba siapa itu yang gonjreng? Si Egi itu.
1: Kayak itu warna apa? Warna pink fuchsia. Siapa itu? gitu.
0: Pink fuchsia banget.
1: Iya, jadi kemeja yang enak loh, lowong gitu loh.
0: Ini bahannya nyerap keringat gak?
1: Nyerap bahan kain katun.
0: Kadang susah nyari. Kalau di TikTok apa online gitu
1: online.
0: Ya, seringnya tuh kita tuh terkecoh sama bahannya.
1: Nah, dilihat
0: kayak modelnya cantik nih, lucu. Pas datang kayak aduh panas lagi enggak nyerap.
1: Aku punya trik
0: gitu. Apa tuh triknya?
1: Aku beli satu dulu. Biasanya paling satu 50.000 atau berapa. Jadi kalau enak aku beli lagi.
0: Oh, jadi kayak daripada aku langsung beli macam-macam ternyata zonk, mending kau tes satu gitu ya.
1: Atau aku lihat review. Kadang kan ada yang benar-benar pakai video kan. Kan kita bisa lihat sendiri dari situ.
0: Tapi kadang review kan selera orang beda-beda juga.
1: Iya sih.
0: Ada kayak oh worth it kok ya dengan harga segini gitu-gitu kan. Jadi kayak ya enggak terprediksi juga, belum tentu di kita pas gitu.
1: Betul.
0: Si bahannya.
1: Jadi coba dulu satu,
0: beli satu. Ya, biar enggak zong-zong amat gitu ya.
1: Yes, tapi sebenarnya baju-baju yang kayak gitu harganya 50.000-an, 100.000-an dapat 2 atau 3. Kalau kalian pintar pilihnya, warnanya itu kelihatan mahal juga kok.
0: Iya, iya kan? Sih, betul.
1: Tergantung self confidence-nya, bro.
0: Yes, enggak usah lihat yang branded atau apa. Kayak selagi kamu nyaman, bajunya oke, ya udahlah. Kadang orang lihat juga kayak ih bagus ya, tapi dia gak nyangka kan harganya segitu. Yes. Gitu.
1: Kayak, aku tuh suka
0: digituin. Lucu mahal ya, enggak
1: suka kok. Suka digituin gitu kan.
0: Mahal nih
1: bajunya. Kau mau linknya, aku kasih linknya. Ih murah kali katanya gitu kan.
0: Iya
1: kan? Kayak gitu, aku cari baju yang memang bagus, murce, karena buat ganti-ganti kan.
0: Betul. Hmm.
1: Kecuali yang memang untuk formal, ya kita beli yang agak branded lah.
0: Ya itu agak beda, tergantung berarti tergantung occasionnya juga.
1: Iya, yes, gitu. Kita bisa jadi orang have, bisa jadi orang heaven.
0: Nah, jangan heaven lah. Punya, kita punya.
1: Punya ya.
0: Gak boleh gitu.
1: Yaudah deh, ini udah mau habis nih.
0: Sudah nih, kita sudah mau hampir jam 9 ya teman produ.
1: Kan kita
0: ya.
1: Mau makan kue dari aku.
0: Oh iya, mau mau nyemil lagi ya kan.
1: Iya, emang lah ya.
0: Terima kasih buat kamu yang sudah tune in ya. Nanti di jam 10 ada produ hit list
1: bareng
0: Dava.
1: Dava, request lagunya.
0: Betul, lagu yang banyak.
1: Biar dia semangat, dia puasa hari ini.
0: Apa hubungannya sama semangat dan puasa?
1: Jadi kalau misalnya banyak request gitu, dia lupa gitu lah.
0: Jadi kerjanya giat
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, tiba-tiba udah jam 12 nih.
0: Iya benar juga.
1: Buka
0: bisa.
1: Buka dong.
0: Bisa.
1: Enggak dong.
0: Itu azan zuhur.
1: Ya udah deh. Besok aku sama Dapa by the way.
0: Ah iya.
1: Dari
0: iya.
1: Jam berapa?
0: Besok aku siang, produk hitlistnya sama aku.
1: Iya, seru banget. Ada muda kreatif ya. Hari ini juga ada ya?
0: Ada, nanti di jam 12 ya.
1: Siapa?
0: Intip aja di Instagramnya kita ya. Di...
1: Pinter ya dia ya. Ih pinter dia. Padahal dia belum lihat itu ya.
0: Biarkan nanti spillnya di situ.
1: Iya. Jadi kita pamit ya.
0: Ya, dah.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.
1: Teman terbaik.

105,5 FM Baruy Batam, teman terbaik kamu. Di sesi Pro Duet List hari ini aku bakal nemenin kamu dari jam 10 hingga jam 12 siang nanti. Dan buat kamu yang mau request lagu bisa langsung DM di Instagram kita di @pro2batam ya. Jangan lupa @pro2 ya, pakai angka 2 ya, @pro2batam. Dan kamu juga bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Nah, aku tunggu ini requestan di pagi hari ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu langsung aja ya DM ataupun bisa langsung WhatsApp.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
2: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.

Serasi 5 November Batam, teman terbaik kamu. Nih, waktunya aku bacain requestan yang sudah masuk. Ini dari Jenny. Dia request lagunya Sal Priadi yang baru, yaitu Bulan Bintang Garis Menyilang. Nah, yang belum request lagu aku tungguin ya. Langsung DM di Instagram kita di @bro.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu
1: apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Now you're listening 105.5 FM.

105,5 FM, Radio Batam, teman terbaik kamu. Thank you banget teman Pro 2 udah nemenin aku 2 jam ini ya. Dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan kita berakhir di sesi produksi hari ini. Tandanya aku pamit undur diri. Dan thank you banget yang udah ikutan join request lagu di hari ini ya. Tentunya buat kamu yang mau request lagi, masih ada di keesokan harinya. Stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105.5 perhebatan teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di Santai Siang kali ini. Aku bakal nemenin kamu. Dan nanti juga kita akan ada dialog ya, di seperti biasa Muda Kreatif, di jam 12 sampai jam 1 siang nanti. Dan sekalian aku infoin untuk azan sholat zuhur di wilayah kota Batam dan sekitarnya di jam 12 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebentar lagi waktu azan dikumandangkan. Dan aku bakal balik lagi setelah azan sholat zuhur dikumandangkan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Nadi.
1: 105 Kolim FM, perhubatan teman terbaik kamu. Balik lagi di Santesia Non Pro 2 bareng aku Dava, dan kali ini kita di sesi muda kreatif nih. Nah, ini udah kedatangan narasumber kita, yaitu salah satu owner dari Kue Balok yang udah lama banget jualan di Batam ya tentunya. Ini sudah ada di depan kita, ini ownernya Balok Kiri. Nah, ini udah ada Bang Ilham Januardi. Selamat siang, Bang.
2: Selamat siang, halo semuanya.
1: Gimana kabarnya nih, Bang?
2: Alhamdulillah baik. Abang gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga. Nah, ini penasaran banget nih pasti teman Pro 2 dengan kue Balok Kiri sendiri nih ya. Nah, sebenarnya boleh diceritain enggak sih, Bang, kue balok itu apa sih ininya?
2: Kue balok itu kayak sebenarnya kue dari khas Bandung ya. Yang aku tahu. Terus juga sebenarnya adonannya itu bukan dari coklat kalau kue khas Bandungnya.
1: Bukan dari
2: dia
1: coklat.
2: Lebih ke adonan seperti pukis mungkin, kurang lebih.
1: Sama berarti base-nya ya.
2: Iya, kurang lebih. Terus makin lama perkembangan zaman kayaknya baru ada varian coklat gini. Baru aku coba.
1: Gitu. Berarti base-nya itu sama kayak kue pukis, cuman sekarang ditambahin coklat jadi kue balok itu yang lagi viral.
2: Iya, kurang lebih kayak gitu. Iya, lagi viralnya varian coklat kemarin.
1: Varian coklat. Lumer gitu ya biasanya.
2: Iya, ada yang setengah matang, ada yang matang. Nah, yang viralnya itu pas yang coklat lumernya ini, yang setengah matang.
1: Berarti dia memang dibuka itu lumer banget gitu. Coklatnya keluar
2: kurang
1: gitu.
2: Kurang lebih gitu.
1: Wow, betul. Tapi memang cocoknya kue balok itu makannya pas panas-panas.
2: Pas panas,
1: ya,
2: betul.
1: Karena meleleh gitu ya coklatnya ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, tapi kalau kan namanya kue balok kiri nih. Kenapa kok ada kiri itu, apa artinya nih?
2: Sebenarnya awal saya mau buka kue balok ini kan, saya kepikiran buat cari satu nama yang gampang orang buat ingat tuh. Jadi waktu itu enggak tahu nih mau pakai nama apa. Enggak ada referensi juga kan. Terus ngelihat namanya kue balok, terus plesetannya itu kan belok tuh.
1: Nah,
2: belok tuh ada dua, kiri atau kanan kan. Jadi pengambilan balok kiri ini ya setiap orang mau beli beloknya ke kiri gitu. Jadi dari jalan itu kan.
1: Iya, betul.
2: Nah, gitu. Tapi sekarang aku dapat nih arti dari balok kiri itu sendiri.
1: Apa tuh?
2: Artinya itu banyak yang love kita di mari.
1: Jadi singkatan ya.
2: Jadi singkatan aku.

0: Banyak yang love kita di mari. Yeah. Oke, yang awalnya cuman ngasal aja.
1: Ngasal aja
0: ya, karena pelanggan beli ya udah belok kiri kan ya. Nah, sekarang banyak yang love
1: kita di mari.
0: Oke. Tuh. Bermakna banget jadinya ya.
1: Jadi bermakna.
0: Nah, ini lokasinya di mana sih Bang jualannya, Bang?
1: Buat sekarang itu cuman ada di depan Uniba.
0: Depan Uniba
1: Batam Center.
0: Oke.
1: Okay. Yeah.
0: Iya. Terus dia ada jual online gitu enggak?
1: Jual online di Shopee Food namanya balokiri.id juga.
0: Oh, ada juga. Okay. Berarti kalau memang mau beli langsung aja di Uniba ya.
1: Iya, yeah, atau bisa di Shopee Food juga.
0: Shopee Food juga bisa. Kalau di Uniba ini jam berapa bukanya?
1: Kita buka dari jam 4 sore sampai jam 11 malam tuh Bang.
0: Oh, sore sampai malam ya?
1: Iya, sampai malam.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti memang cocok balo ini anget-anget malam hari juga ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Pulang-pulang kerja kan?
0: Iya, betul. Tapi kenapa sih awal mula buat usaha tuh kue balo Bang? Kenapa nggak yang lain gitu? Awalnya ceritanya gimana sih?
1: Jadi ceritanya waktu itu awalnya saya mau buka bisnis ini saya kepikiran satu hal tuh. Waktu itu juga ngalamin kejadian juga. Jadi di perusahaan saya, saya ngelihat beberapa teman-teman saya itu yang udah lama di kantor, bahkan udah bertahun-tahun sampai punya istri. Nah, ketika office-nya itu drop, jadi mereka kan langsung di PHK atau di off, di cut gitu.
0: Oh, I see. Nggak punya backup ya.
1: Nah, setelah itu mereka kayak kebingungan mau lanjut kemana. Sedangkan kan kalau di Batam ini kalau kita kerja ada batas umur.
0: Ya, betul.
1: Nah, kalau kita melebihi batas umur kan agak kesulitan, apalagi nggak punya skill buat skill tertentu. Nah, aku jadi kepikiran gimana caranya kalau aku misalnya nanti selesai dari sini, aku punya basic atau punya ilmu baru gitu. Jadi aku milih buat berdagang atau jualan di situ. Nah, buat pemilihan kenapa aku mulai jualan kue balok itu aku survei sih Bang. Jadi aku milih dulu dari mana, jenis usaha mana yang perputaran cepat dulu, biar aku bisa lihat uangnya hari-hari gitu. Maksudnya kan ada jasa, ada produk,
0: betul. Banyak,
1: ada
0: F&B. Banyak ini ya kategori ya.
1: Iya, kategori. Jadi aku lebih mikir kayak aku mau lihat perputaran uangnya dulu. Jadi aku lebih milih ke F&B.
0: Oke. F&B yang paling cepat putarannya.
1: Iya, terus pemilihan kue balok itu karena aku nggak nemuin kue balok, nggak banyak kutemuin kue balok di Batam.
0: Oh iya juga, betul.
1: Jadi minim saingan kan. Jadi kita bisa muncullah ke permukaan, bisa lebih nampak, lebih kelihatan.
0: Iya juga ya. Tapi muncullah kue balok itu memang ada cikal bakal sebelumnya baking kah atau memang punya usaha kecil-kecilan PO atau gimana?
1: Buat sebelumnya nggak ada sih Bang. Aku cuman ngelonton YouTube aja. Kemarin kan karena aku survei makanan apa yang mau aku jual. Jadi aku searching sendiri aja, aku belajar.
0: Okay.
1: Dapatlah satu resep, terus aku modifikasi beberapa resepnya. Okay. Itu mungkin R&D-nya sekitar 1 bulanan tuh Bang.
0: Oh,
1: aku coba bikin setiap hari.
0: Juga ya. Berarti juga. Coba terus riset terus.
1: Coba
0: gitu.
1: Terus. Terus setiap coba setiap bikin tuh aku bawa ke kantor tuh suruh mereka cicip. Nanti mereka yang nilai. Nah, nanti sampai mereka bilang oke, gas.
0: Oke, berarti respon pertama dari teman-teman kantor gimana?
1: Respon pertama kali pasti kurang sih Bang, gak enak. Tapi setelah aku belajar terus, aku coba bikin terus, akhirnya mereka suruh gas, bikin aja coba.
0: Tapi varian pertama yang dibuat itu rasa apa?
1: Coklat, memang coklat.
0: Coklat yang memang original?
1: Originalnya coklat,
0: kalau
1: dari balik kiri.
0: Berarti setelah itu riset, coba lagi ke teman-teman kantor, udah banyak varian apa?
1: Oh, itu belum ada varian.
0: Belum ada.
1: Memang
0: original. Memang original
1: aja.
0: Dulu di mantengnya.
1: Iya, enggak ada toppingnya.
0: Oh, jadi setelah itu baru buka usaha.
1: Buka usaha, betul. Oh,
0: pertama kali buka langsung di Uniba apa di tempat?
1: Kan, pertama kali buka itu di Pasir Putih, Bang.
0: Oh, Pasir Putih. Oke. Okay.
1: Dekat ada tuh Indomaretnya Pasir Putih itu dekat bundaran itu.
0: Iya, yang ada banyak jualan di situ ya.
1: Nah, betul. Situ. Sebulan aja tapi situ, Bang. Karena ngerasa enggak pas aja penempatannya.
0: Terus habis itu baru buka di Uniba.
1: Di Uniba, betul.
0: Oke. Tapi ini kan basicnya kue ya Bang ya? Kadang kan ada memang cara mempertahankan kue itu biar lembut, biar itu gimana sih?
1: Sebenarnya lebih ke teknik masak sih Bang menurutku. Karena kalau kue balok ini dia kayak sensitif lah. Kalau kita masaknya agak terlalu lambat atau agak terlalu lama, dia bakal lebih kering. Jadi lebih bantet jadinya.
0: Betul.
1: Tapi kalau masaknya pas, dia bakal lembut.
0: Oke, okay. Bukan dari adonan juga, juga.
1: dari adonan, mungkin adonan basic aja sih sebenarnya buat kue balok itu, cuman lebih ke teknik masaknya jatuhnya.
0: Oke, berarti tergantung kita masaknya ya, gak sembarangan berarti.
1: Sembarangan, betul.
0: Oke, tapi selama 2 tahun buka usaha, apa tantangan yang paling besar, Pak?
1: Tantangan paling besar itu gimana ya? Itu maksudnya kayak masalah terbesar gitu ya, Mang?
0: Iya, selama punya buka usaha ini apa sih yang bikin ini berat gitu rasanya?
1: Ngatur keuangan sih, Bang.
0: Ngatur keuangan.
1: Iya, kenapa gitu, Bang? Enggak tahu nih, Bang. Masih kayak belum banyak belajar tentang ngatur keuangan aja nih, Bang. Sekarang masih berantakan keuangan. Terus juga tantangan terbesarnya sekarang mungkin lebih ke harus ada inovasi terbaru sih, Bang. Harus cari inovasi terus biar tetap orang mau coba kue balok atau
0: harus beli. Riset terus berarti
1: riset
0: ya.
1: Riset terus.
0: Dari berarti ini udah riset dari rasa apa varian-varian baru udah ada berarti ya.
1: Betul.
0: Oke, itu yang paling memang harus ya.
1: Iya, memang harus.
0: Tapi ini kayak gini promoin di sosmed enggak, Bang?
1: Promoin di sosmed ada di sosmednya balokkiri.id. Cuman kalau ngincar view saya pakai akun pribadi biasanya promosinya.
0: Oh, oke. Berarti
1: brand awareness-nya lah. Lebih ke akun pribadinya aja.
0: Baik. Nah, ini kan selama Bang Ilham 2 tahun nih, ini berarti jalan sendiri atau ada yang bantuin?
1: Buat sekarang jalan ada yang bantuin, Mama. Jadi Mama kalau sore itu aku kasih takarannya kan, kasih listnya apa aja yang perlu diadon. Jadi Mama yang ngadon. Jadi aku tinggal jualan aja. Jadi setiap hari itu 2 kali ngadon tuh, Bang. Biar dia fresh kan. Jadi yang pertama itu sore sekitar jam 3 itu udah mulai ngadon. Mama tuh yang ngadon. Aku jual. Terus kiranya udah mau habis, aku tambah lagi. Aku bilang ke orang rumah, suruh buat.
0: Berarti langsung habis produksi.
1: Baru produksi.
0: Berarti masih fresh ya adonannya.
1: Masih fresh, langsung masak.
0: Memang berarti kue balok sendiri adonannya nggak bisa kayak disimpan dulu berapa lama?
1: Nggak bisa lama banget sih, Bang. Paling dua kali 24 jam lah.
0: Paling itu maksimal ya.
1: Iya.
0: Berarti memang fresh, memang buat memang kue ini ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi untuk saat ini kue balok sendiri satu jenis yang coklat, tapi apa? Variannya banyak topping.
1: Toppingnya aja yang beda-beda tuh, Bang. Toppingnya itu ada 8 kalau enggak salah. Sekarang.
0: Ada apa? Varian apa aja, Bang?
1: Ada choco crunchy, tiramisu, keju, Oreo, blueberry, strawberry, cheese crunchy sama milk. Itu pakai satu brand aja tuh, Bang, kalau selainnya kita pakai.
0: Satu brand aja di situ.
1: Iya, satu brand aja di situ.
0: Oke. Nah, untuk harga sendiri berapa?
1: Kalau kita masih di 16.000 untuk varian original.
0: Masih
1: kalo affordable ya. Kalau pakai topping kita 18.
0: Pakai topping 18.
1: 18.000.
0: Topping apapun itu.
1: Apapun itu, dicampur juga boleh.
0: Mau pakai apapun yang kelihatannya mewah mahal 18.000.
1: Iya, boleh.
0: 18.000. Masih terjangkau ya.
1: Masih cukup terjangkau. Buat di Batam mungkin masih terlalu murah sih, Bang, harganya menurutku.
0: Iya juga ya. Betul. Masih oke lah ya.
1: Masih oke lah.
0: Nah, itu satu. Itu hitungnya apa? Porsi apa?
1: Porsi.
0: Porsi. Satu porsi berapa biji?
1: Satu porsi isinya 4 biji.
0: Satu porsi isinya 4 biji. Itu kelihatan, guys, di depan tuh gede-gede ya. Itu berarti satu porsi 4 biji udah bisa nikmatin kue balok berarti ya.
1: Iya, betul.
0: Menarik sekali. Nah, ini perlu dicoba nih. Nah, tapi menurut Bang Ilham sendiri yang lebih diutamakan di kue balok sendiri itu soal rasakah atau memang menarik untuk customer sebenarnya?
1: Sebenarnya iya, konsistensi buat rasa sama konsisten buat buka juga sih, Bang, penting menurutku. Karena hal itu yang bikin aku apa ya, bisa kelihatan lah. Terus juga rasanya kan gak berubah-berubah. Jadi mereka lihatnya lebih kayak apa ya, profesional mungkin. Lebih kayak gitu sih, Bang.
0: Berarti memang harus mempertahankan rasa ya.
1: Rasa, konsistensi buat buka juga.
0: Karena mut-mutan juga ya.
1: Mutan. Betul.
0: Tapi memang saat ini buka terus tapi ya.
1: Buka terus nih, Bang. Lagi kejar target nih kan. Lagi pincang.
0: Tapi memang gitu ya kalau usaha ya. Kadang rajin buka, kadang enggak, apa memang gimana tuh?
1: Enggak, memang kami, aku biasanya batasin tuh kayak sebulan tuh 2 kali libur paling. Sekali. Cuman karena ini lagi kejar target, mungkin gak ada libur dalam sebulan. Kayak gitu.
0: Berarti memang gitu ya. harus kita memang ngegas sendiri ya, kita ya.
1: Sampai benar-benar aman lah bang. Kalau benar-benar aman, punya karyawan, mungkin di situ lah liburnya kita nanti.
0: Iya juga, memang masih sih ini ya.
1: Masih berjuang
0: ya. Nah,
1: betul.
0: Oke, menarik sekali teman Pro 2 ini, kita udah ngobrol bareng sama ownernya Kue Balok Kiri nih, Bang Ilham. Seru banget. Nah ini kita break dulu sejenak, nanti kita bakal balik lagi, ulik-ulik lagi, ngobrol bareng sama Bang Ilham selaku owner dari Kue Balok. Stay tune terus on Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: 105 FM Rebatan, teman terbaik kamu. Ini masih di Muda Kreatif bareng aku Dava dan juga ada Bang Ilham selaku dari owner Kue Balok Kiri ya. Nah ini kita juga masuk ke segmen kedua dan ini kita time to review ya. Nah ini kita di depanku ini udah ada salah satu varian dari kue balok. Nah ini varian yang bertopping ya Bang ini ya. Oke, ini ada varian apa aja nih Bang?
1: Ada keju di situ, milk crunchy, susu, tiramisu sama choco crunchy, best seller ya tuh, choco crunchy.
0: Choco crunchy yang paling best seller.
1: Betul.
0: Oke, yes ini lebih ini ya, menggoda memang ya. Oh, yang ini tiramisu ya?
1: Tiramisu.
0: Oke, ini yang varian mix?
1: Mix betul.
0: Dia seharga
1: 18.000.
0: 18.000 udah bisa dapat 4 kue balok dengan varian topping yang beda-beda gini ya. Jadi ini buat kamu yang mau cobain, penasaran banget sama kue balok ini langsung aja di depan Uniba ya Bang?
1: Depan Uniba, betul.
0: Depan Uniba langsung pesen nih, ini yang varian mix harganya cuma 18.000, murah meriah ya ini ya. Oke, ini mantep banget, nanti kita bakal cobain Bang.
1: Oke,
0: Bang. Nah, itu dia teman-teman, udah di barangnya, produknya ya dari Kue Balok Kiri. Jadi ini kita bakal ngobrol lagi sama ownernya. Nah ini yang bikin penasaran nih, ini sampai sekarang nih belum aku tanyain nih, siapa yang paling support di usaha ini pertama kali Bang?
1: Yang paling support di usaha ini tuh ayah saya Bang.
0: Oh ayahnya?
1: Iya, karena ayah dulu punya pengalaman buka usaha juga.
0: Usahanya di bidang?
1: Di bidang F&B kebetulan.
0: Oh F&B juga, yeah. Oke.
1: Terus jadi ya dia full support lah ke aku. Jadi kayak mulai dari pembuatan stand itu, kadang ditambahin ayahku, lampu-lampunya dibuatin, gentengnya.
0: Oh oke, okay.
1: Pokoknya full support dari dia.
0: Oke, okay, memang orang tua ya berarti.
1: Orang tua.
0: Oke, okay, mantap banget. Berarti semua udah ada cikal bakal usaha juga ya berarti.
1: Udah,
0: ya?
1: Udah ada.
0: Sama ayah di support lebih bagus lagi berarti.
1: Iya betul.
0: Oke, okay. Nah tapi sebenarnya kue balok ID ini, kue balok kiri nih, yang buat beda sama kue balok lainnya itu apa sih Bang?
1: Ini yang aku coba di pasaran ya kue baloknya. Itu lebih rasanya menurutku lebih ke bolu.
0: Oh, okay.
1: Cuman kalau kue balokku ini bukan bolu sih, teksturnya ataupun rasanya juga bukan lebih ke bolu. Terus juga dari coklatnya kita bukan pakai coklat yang biasa. Jadi nama coklatnya itu kalau nggak salah olahan Belanda gitu, diolah secara Belanda gitu.
0: Dutch process
1: namanya. Jadi coklat lebih berasa gitu. Terus apa lagi ya? Oh pemilihan topping juga kita bukan topping-topping yang biasa aja sih, cuman topping-topping yang kita pakai tuh topping yang kualitasnya oke lah, yang premium bisa dibilang.
0: Oke, okay, berarti dari segi kualitas kuenya sendiri ya, sama topping-toppingnya juga beda dari kue-kue balok lainnya ya.
1: Iya bisa dicoba sih bedanya, pasti langsung tahu sih bedanya.
0: Tahu bedanya biasanya. Itu ya. Tandanya itu berarti ya.
1: Iya betul.
0: Nah tapi kalau milih varian topping sendiri dari bahan-bahan baku sendiri susah nggak sih Bang?
1: Awal-awal pemilihan bahan baku itu nggak susah sih Bang. Cuman ada satu ini dia coklatnya ini susah ditemuin Bang di pasaran kemarin.
0: Okay.
1: Jadi aku nggak tahu nih kan, kalau kita online nih harganya jauh lebih mahal jadinya kalau beli di online.
0: Iya juga ya.
1: Jadi aku mikir cari satu distributor satu toko bahan-bahan kue. Terus aku bilang masukin coklat ini, nanti aku ambil setiap hari. Dan akhirnya ngambil di situ aja.
0: Oh, udah langganan di situ berarti ya.
1: Iya, ngambil di sana. Jadi yang paling susah kemarin tuh coklatnya aja sebenarnya.
0: Itu yang susah karena udah cocok ya di situ.
1: Iya,
0: ya?
1: Udah cocok di situ.
0: Oh, terus apalagi yang buat susah bahannya?
1: Setelah itu bahan-bahannya udah sih, Bang. Di pasaran banyak
0: ya, banyak kayak tepung apa gitu.
1: Tepung ya. Ada coklat batangan juga pakai. Ini dua jenis coklat dipakai. Okay. Coklat batangan, coklat bubuk.
0: Gitu ya. Berarti ada coklat batangan, coklat bubuk juga.
1: Iya.
0: Makanya full coklat ya.
1: Iya, rasanya nyoklat jadinya.
0: Bukan pewarna coklat ya.
1: Bukan.
0: Wah, itu makanya yang buat beda juga ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau buat kue kayak gini masih ada kayak kategori-kategori tepung yang mengandung ini apa berapa miligram apa itu biasanya? Protein.
1: Oh iya, kalau ada protein rendah.
0: Nah, protein. Itu ngaruh juga itu kayak gitu.
1: Belum pernah nyoba. Jadi waktu itu sekali nyoba itu ngerasa cocok aja sama tepung ini. Jadi satu jenis tepung aja nyobanya. Belum nyoba yang tepung lain gitu sih Bang. Jadi kayaknya
0: ya udah di itu aja ya gitu.
1: Jadi nggak kepikiran buat itu sih.
0: Iya juga ya. Aku kira kayak karena kan katanya kalau buat baking sendiri kan harus lihat dari segi protein tepungnya ya.
1: Iya betul betul. Mungkin kalau aku kemarin sekolah di apa baking gitu atau masak-masak gitu mungkin aku lebih mikir ke situ. Cuman kemarin karena nggak ada basic apa-apa,
0: riset nyobanya. Aja ya. Iya juga betul betul. Tapi sejauh ini pembeli rata-rata anak muda kah atau orang-orang ya orang-orang tua gitu gimana?
1: Kebanyakan memang anak muda. Cuman di sini bang aku jadi pasarnya ini aku kenain dua target. Yang pertama itu yang muda, yang kedua itu yang lebih dewasa lah bilangnya. Nah buat yang dewasa itu biasanya nggak kurang suka manis bang.
0: Oh iya betul.
1: Jadi mereka nggak pakai topping.
0: Original.
1: Berarti. Nah, sedangkan original ini aku bikinnya nggak terlalu manis juga, biar bisa dinikmatin sama orang-orang tua.
0: Cocok
1: juga.
0: Sama orang-orang tua yang memang mengurangi gula ya.
1: Oke. Okay. Jadi aku memang ngincar dua target itu. Jadi semua kalangan bisa makan.
0: Oke. Okay. Kadang kan memang kalau orang-orang tua yang mengurangi gula itu kan kayak beli martabak, jangan banyakin gulanya. Nah,
1: iya, kurangin gulanya.
0: Kurangin gulanya. Tapi memang dari segi bahan sendiri. Udah gak terlalu manis ya?
1: Terlalu manis
0: ya?
1: Kuenya, tapi kalau pengen manis tinggal tambah topping.
0: Tambah topping, berarti mainnya di topping.
1: Di topping, betul.
0: Tapi dia ini ada kasih kayak susu-susu gitu gak sih?
1: Enggak, gak ada susu.
0: Gak ada susu sama sekali. Berarti dari adon dicetak gitu ya? Langsung itu udah ori berarti?
1: Itu original, betul.
0: Kalau kita mau tambahin ya keju apa ya, itu dari toppingnya berarti?
1: Betul, dari topping.
0: Oke, oke. Soalnya kan kayak kue balok yang ada viral di sosmed kan dia adonannya banyak variannya
1: itu
0: ya?
1: Iya, itu tuh.
0: Itu yang bikin repot itu ya?
1: Iya sebenarnya itu. Aku masih belum ngerti sih cara mereka kayak. Aku masih belajar juga cara mereka nyimpannya gimana. Karena kalau terlalu banyak varian itu aku bingung nyimpannya aja bang. Gak tahu nih. Ya. Nanti kan misalnya ada aku punya coklat atau ada yang lainnya satu lagi. Nah yang lebih laris coklat nih. Yang ini aku nggak tahu cara nyimpannya nih.
0: Oh iya juga.
1: Karena harus
0: ya fresh kan. Ya. Oke okay. Berarti nanti next ke depan kue balok. Bakal ngeluarin varian lagi gak?
1: Iya ada kepikiran. Okay. Lagi R&D lah bang. Lagi coba bikin.
0: Ya semoga nanti kalau ada ini ya varian baru nanti kita coba bakal.
1: Boleh nanti aku update tuh bang.
0: Ada rencana buka cabang gak bang?
1: Kemarin sebenarnya ini agak panjang nih bang. Kemarin aku coba. Aku punya cabang. Bukan cabang lah. Franchise.
0: Oh oke okay.
1: Aku buat franchise. Ada di Batu Besar.
0: Batu Besar Nongsa.
1: Sama di Punggur.
0: Oh oke
1: okay. Jadi ada dua tuh franchise. Cuman ada yang kurang bagus lah penjualannya. Jadi mau gak mau dua-duanya tutup.
0: Oh okay.
1: Setelah itu yang di Batu Besar aku coba lagi bang. Karena marketnya menurutku masih oke. Cuman mungkin yang sebelumnya handlenya gak terlalu totalitas.
0: Oke okay, oke okay.
1: Jadi aku coba lagi. Baru bulan lalu lah
0: baru dicoba lagi buka yang di Batu Besar.
1: Iya. Dan ternyata memang gak bisa bertahan sih di situ menurutku.
0: Marketnya berarti
1: marketnya.
0: Ya
1: mungkin marketnya kurang lah di situ. Jadi sekarang lagi tutup. Jadi cuma satu aja sekarang
0: ya, di Uniba aja. Oke okay. Tapi next memang mau cari lagi tempat.
1: Ada rencana. Lagi survei lah. Lagi survei tempat.
0: Oke okay, oke okay. Karena memang harus ekspansi ya.
1: Iya yeah, betul.
0: Nah ini Bang Ilham, ini kan udah 2 tahun sebagai anak muda yang punya usaha ya. Gimana sih sampai di titik ini bisa punya, dibilang bangga menjadi punya usaha owner tuh seperti apa Bang?
1: Gimana tuh Bang maksudnya?
0: Ya ini sudah sampai sekarang ini kan titiknya udah 2 tahun udah lama nih. Ini bisa buat bangga buat motivasi anak-anak muda yang lagi berbisnis buka usaha ini gimana?
1: Mungkin ini aku kasih kayak apa ya, bukan motivasi sih, maksudku kayak yang kalian harus lakuin kalau kalian mulai bisnis menurutku konsisten sama apa yang kalian bikin atau konsisten dengan barang kalian itu yang paling penting. Konsisten buat jualan juga karena mungkin awal-awal memang berat rasanya kan. Nah, cuman kalau kalian tetap konsisten orang-orang bakal lihat juga.
0: Ya juga ya. Berarti dari konsistensi orang juga bakal bisa nilai. Oh ini berarti orangnya memang jualannya ya rajin, tekun gitu ya.
1: Niat gitu ya.
0: Niat berarti. Terus ada lagi gak bang?
1: Apa lagi ya? Udah mungkin bang.
0: Konsisten aja berarti
1: konsisten,
0: ya.
1: Lebih ke konsisten
0: itu salah satu kunci berarti ya.
1: Iya benar.
0: Oke itu masukan dari Bang Ilham nih. Buat kalian yang mau buka usaha itu salah satu kuncinya konsisten. Ya. Mau mulai, mau apa, ya ditekuni dulu. Memang dari diri kita sendiri harus konsisten buat mencoba buka gitu ya.
2: Betul, Bang.
0: Okay. Ini kalau next ke depan Balok Kiri ini mau akan seperti apa, Bang? Mau selain buka cabang atau mungkin punya usaha lain, ini gimana?
1: Mungkin yang digambaran saya masih sama, kayak misi saya tuh pengen memperluas kue balok ini mungkin sampai seluruh Indonesia kalau bisa, insyaallah.
0: Amin.
1: Cuman ya itu sekarang lagi diusahain bukain kedai-kedai aja dulu. Atau lagi nyari ide baru, entah itu nanti kedepannya bakal cabang atau franchise, belum tahu.
0: Oke.
1: Masih dijalanin dulu.
0: Nah, itu sekarang harapan dari Bang Ilham ya, selaku owner Kue Balok Kiri, semoga punya cabang bisa tersebar di seluruh Indonesia pastinya ya.
1: Iya,
0: punya franchise varian-varian baru ya. Oke. Nah, itu dia. Nah, ini caranya gimana, Bang, kalau mau beli kue balok ini? Lokasinya di mana?
1: Kalau kalian mau beli, ada di lokasinya, ada di depan Uniba di kampus Universitas Batam. Lebih tepatnya di KDA ya. Betul. Terus kalau kalian mau order di Shopee bisa di balokiri.id. Ada sosial medianya juga, Instagram balokiri.id juga.
0: Okay. Itu kalau mau pesen langsung ke Uniba ya. Bukanya
1: jam 4 sore.
0: Jam 4 sore ya, sampai jam 11 ya. 11 malam. Tapi kalau kalian mager bisa order lewat Shopee Food ya.
1: Shopee Food. Okay. Ataupun langsung DM juga bisa.
0: Langsung DM juga bisa.
1: Yeah.
0: Oh, itu langsung sama ownernya bisa juga nih, langsung DM ya.
1: Betul.
0: Nah, itu dia. Untuk varian harga mulai berapa, Bang?
1: 16-18 ribu.
0: 16-18 ribu ya. Itu yang 18 ribu bertopping.
1: Topping 16 ribu yang original.
0: Original. Tuh, seharga itu, guys, kalian udah bisa menikmati nikmatnya kue balok yang lumer itu. Oke, itu dia. Thank you banget, Bang Ilham, udah datang ke sini ya, repot-repot dan nyempetin waktunya. Ya, semoga kedepannya Kue Balok Kiri semakin berkembang pesat ya. Punya banyak cabang ya, semoga yang diimpikan dan dicita-citakan terwujudkan perlahan-lahan satu-satu. Oke, okay, thank you banget Bang Ilham udah datang. Thank you juga buat teman Prodo yang udah stay tune bareng kita berdua dari tadi. Dan jangan lupa juga saksikan juga kita di YouTube channel kita di RRI Batam. Dan buat kamu juga yang dimanapun, tetap keep stay tune terus on Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. 105,5

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

105 Kali FM, berbatang pemantar baik kamu masih di Santai Sianon Pro 2 di sesi olahraga. Kali ini ada salah satu klub besar Arab Saudi, Al Nassr, akhirnya merampungkan perekrutan gelandang asal Portugal yaitu Samu Costa dari klub Spanyol Real Mallorca. Namun di balik pengumuman transfer tersebut ada salah satu persoalan finansial yang mempengaruhi langkah Al Nassr pada bursa musim panas ini. Dan menurut manajemen, Al Nassr dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Mallorca jauh sebelum proses transfer dinyatakan rampung. Namun kepindahan Costa belum dapat diumumkan karena masih menunggu penyelesaian sejumlah prosedur terserta persetujuan yang berkaitan dengan pembiayaan transfer. Nah, proses finalisasi itu kemudian berlangsung sejak minggu pagi hingga sore hari. Tapi setelah dokumen dan kontrak antar kedua klub ditandatangani, akhirnya Al Nassr mendapatkan lampu hijau untuk mengumumkan kedatangan gelandang Portugal tersebut. Salah satu poin menarik dari transfer ini berkaitan dengan sumber pembiayaannya. Berdasarkan sumber yang dikutip, biaya transfer Costa ditanggung melalui alokasi dari program rekrutmen yang berlaku di Liga Arab Saudi. Dan kondisi tersebut menjadi persoalan tersendiri bagi Al Nassr karena klub masih membutuhkan tambahan pemain untuk memperkuat sejumlah posisi. Kebutuhan itu semakin menjadi perhatian setelah gelandang Kroasia Marcelo Brozovic meninggalkan klub. Kepergian Brozovic membuat Al Nassr perlu menata kembali komposisi lini tengah. Sementara itu kebutuhan terhadap tambahan pemain di posisi lain juga disebut masih menjadi bagian dari rencana klub pada bursa transfer musim panas. Dan manajemen klub harus mencari alternatif apabila tetap ingin memperkuat skuad sebelum jendela transfer ditutup.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: town is sinking. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Produ FM teman terbaik kamu, terima kasih tahun Produ yang masih tune in barengan aku Dindin Rosli Anugrah nemenin kamu di sore ceria hari ini 10 Agustus 2020. 6.15 menit pasar pukul 3 tahun Produ buat kamu yang masih ataupun berada di jalan. On the way pulang atau mungkin baru mulai berangkat beraktivitas tahun Produ, hati-hati di jalan, keep driving safely, safety belt-nya dipakai as always tahun Produ ya. Bukan karena takut tilang atau mungkin kena razia gitu ya, tapi emang untuk keselamatan kamu tahun Produ ya. Kayaknya kayak ada yang beda gitu. Kalau misalkan kamu udah kebiasa dengan pakai seat belt dengan enggak kayak gitu, jadi kayak ya udah emang harus dipakai gitu kalau misalkan lagi di jalan. Oke. Okay? Sambil nemenin perjalanan kamu tahun 2 di sore hari ini, satu hits dari Eki kembali bersama.

0: Hei kamu.
1: Iya kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

0: Pro 2 FM teman terbaik kamu, terima kasih teman Pro 2 yang masih terhubungkan aku Dindi Nusyanugrah di sore hari ini 10 Agustus 2026. You know what teman Pro 2, hari ini tuh ternyata diperingati sebagai hari malas-malasan. Wow, what a nice life kalau kamu bisa bermalas-malasan teman Pro 2 ya. Jadi ceritanya tuh kayak gini, jadi setiap tanggal 10 Agustus sebenarnya diperingati itu sebagai Lazy Day atau sebenarnya hari malas-malasan. Nah, peringatan dicetuskan oleh Bill Wills dari Akron, Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1976 sebagai pengingat bahwa setiap orang itu juga perlu waktu nih untuk beristirahat. Jadi tujuan itu adalah memberikan kesempatan bagi mereka yang sibuk bekerja untuk bersantai sejenak tanpa harus berasa bersalah gitu. Jadi sekaligus mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara produktivitas kita yang begitu cukup pada tahun Pro 2 dengan waktu istirahat yang seimbang. Ada yang ahli dalam hal ini tahun Pro 2? Walaupun mungkin hari ini tuh tidak bisa orang, gak semua orang tuh bermalas-malasan ya. Justru ada yang hari Senin itu justru kayak hari paling hektiknya dia after weekend gitu ya, Sabtu Minggu libur, jadi lumayan banyak pekerjaan yang menumpuk gitu ya. Tapi ya memang gak harus 10 Agustus gitu. Jadi memang peringatan hari malas-malasan ini ya cuma sebagai pengingat kita aja, alert bahwa kita tuh juga butuh istirahat, bahwa kita tuh juga butuh ya berhenti sejenak dari hiruk pikuknya dunia ini tahun Pro 2. Baik kalau sambil buka sosial media, waduh, rasanya kayak susah banget gitu buat mendapatkan ketenangan hidup. Nah, mungkin gak harus hari ini, mungkin nanti atau mungkin setelah kamu pulang kerja nanti baru kamu pakai waktu untuk kamu lazy day. Udah gak day lagi dong, udah naik dong ya. Ya buat kamu beristirahat aja lah tahun Pro 2. Istirahat kan gak harus seharian, mungkin dengan beberapa saat, ya dengan versinya kamu masing-masing. Itu tahun Pro 2
1: FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu, The Was Overnight. Kita lewati berdua, Tom Prodo 4 menit lepas dari pukul 4 sore hari ini. Masih di sore ceria. Bentar lagi mau 17 Agustusan ya. Jadi we know Tom Prodo 2 kalau misalnya 17 itu pasti banyak banget kegiatan ya. Baik itu di tingkat RT, RW, kota, instansi dan sebagainya. Jadi memang ini adalah salah satu bentuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tepatnya itu di 17 Agustus. Tapi perlombanya itu biasanya udah mulai nih ya, terutama lomba-lomba yang butuh waktu yang cukup lama, kayak misalkan lomba futsal, lomba voli dan lain sebagainya tahun Pro 2. Nah, berkaitan dengan itu, ini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa hadiah lomba 17 Agustusan dari uang pendaftaran itu masuk kategori judi loh. Jadi Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kyai Haji Abdul Muiz Ali menyatakan bahwa lomba peringatan Hari Kemerdekaan pada dasarnya itu dianjurkan karena memang dapat mempererat silaturahmi dan menumbuhkan sportivitas. Tapi menurutnya hadiah lomba tidak boleh berasal dari uang pendaftaran peserta karena ini berpotensi mengandung unsur kimar ataupun judi. Jadi MUI menyarankan hadiah ini didanai dari sumber lain seperti kas RT RW, sponsor atau donatur agar kegiatan itu tetap sesuai dengan syariat. Wah, ini banyak banget komentar-komentar dari para netizen Tahun Pro 2 ya. Sampai ada yang bilang kayak gini. Apa tadi kata dia ya? Padahal aku dari kecil itu sering banget juara lomba kerupuk, lomba sepeda, lomba bawa kelereng pakai sendok, lomba futsal dan semuanya bayar dapat hadiahnya. Apakah aku termasuk bocil yang udah judi katanya? Tentu tidak, karena biasanya kalau hadiah di perumahan itu adalah dari donatur gitu atau dari sumbangan gitu ya. Nah, kalau di perumahan aku sekarang tahun Pro 2, aku tuh udah masuk tahun ketiga di perumahan aku yang sekarang. Jadi kita tuh tiap perumahan dapat boleh ikut nyumbang gitu, dimintain sumbangan lah. Jadi ada kategorinya, ada yang 20.000, ada yang 30.000, seperti itu untuk hadiah-hadiah memperingati 17-an beserta dengan biaya untuk operasionalnya. Gitu tahun Pro 2. Ini hal yang baru ya. Dan mungkin udah lama juga dilakukan gitu ya. Dimana memang kita tuh celebrate kemerdekaan itu dengan berbagai kegiatan lomba.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Pernah kebayang enggak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2 masih di sore ceria barengan Dedo dan juga Dini di sore hari ini.
0: Apa kabar kamu? Semoga baik-baik aja di cuaca yang super meleleh. Meleleh gak sih?
1: Gile, panas banget ya. Aku gak sanggup tau buat
0: gak sanggup gak di AC kan?
1: Banget.
0: Bener, even gak keluar rumah ya kayak ada. Kalau di rumah aku tuh kan gak full AC semua
1: cuman
0: kamar aja kan.
1: Betul.
0: Keluar kamar tuh kayak suhunya udah kayak
1: beruap kan,
0: beda gitu.
1: Uapnya panas kan,
0: hangat banget. Wah, yes. Padahal udah tembak kipas di mana-mana ya.
1: Tapi nggak tahu memang kalau nggak ada kegiatan kayak udah deh mending aku di rumah aja deh, nggak kemana-mana. Apalagi orang yang kerja di luar ya.
0: Mager.
1: Tetap semangat deh.
0: Tetap semangat ya. Tapi ini memang karena badai El Nino, Wak.
1: Oh.
0: Iya kan, BMKG udah kasih rilis tuh. Walaupun memang Kepri itu gak terdampak secara langsung ya, kayak Jawa sama beberapa pulau memang yang terdampak. Cuman ini sampai September nih kayak gini nih.
1: Wow.
0: Panasnya nih guys, jadi good luck.
1: Yes, tahun pro 2, banyak-banyakin minum air putih ya kan. Beberapa hal yang mungkin bisa kita lakuin nih ya.
0: Betul.
1: Biar gak terdampak banget.
0: Betul banget ya, nanti ini kita bakalan bahas apaan aja, Din?
1: Habis ini kita bakal bahas soal musik, film yang lagi coming up dan juga

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. It's rewind. You are listening.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bruno Mars, Love Restrains, 105,5 FM, Radio Batam, teman terbaik kamu.
1: Yuhu, masih barengan aku, Denok, dan juga Dindin di yes. Sore Ceria ya, teman berdua. Dan ini kita mau bahas dulu yang rame banget ini. Meledak-meledak ya, trending topic di mana-mana ya.
0: Ini Din. Proud to be Indonesian ya.
1: Proud to be Indonesian, this yes. is how. Ini mereka kayak set up kelas banget musikalitas Indonesia menjadi worldwide.
0: Betul.
1: Dan mereka benar-benar nggak malu untuk ngebawa unsur-unsur lokal yang bahkan nggak pernah dipikirin sama musisi-musisi yang lain.
0: Ada, betul.
1: Right?
0: Kayak sebenarnya hal yang simple gitu, hal tapi simple. Dikemas sama packaging yang
1: tweak mereka yang which is kayak jadi enak pula si Telolet ini ya.
0: Gile.
1: Dari musiknya, dari gaya mereka tampil, dari stage act mereka tuh kayak kelasnya menurut aku ya. Udah pantes sih dibilang mereka itu idol internasional.
0: Yes, karena awalnya tuh aku penasaran kan kayak sebenarnya mereka itu cuma tahu di kita doang atau orang luar juga tahu gitu kan. Jadi aku nontonin lagi pas mereka kemarin tampil di konser Head in the Clouds Los Angeles.
1: Yes, yes,
0: dan di sana crowdnya gile, rame banget.
1: Ada kan yang tertarik sama mereka kan.
0: Dan dari situ terlihat ya POV-nya penonton gitu kan.
1: Right, right. Karena kan yang terekam dan juga tersebar secara mendunia itu video-video fancam kan.
0: Benar.
1: Video-videonya yang POV-nya memang dari penonton. Jadi kita bisa lihat juga bagaimana crowd-nya, antusiasmenya mereka dan vibing gitu loh dia sama Nona di atas panggung, guys.
0: Tapi menurutku memang mereka kualitasnya bagus sih.
1: Kualitasnya bagus banget dari live performance-nya di
0: Ya, gile.
1: Mereka live loh.
0: Mereka nyanyinya live.
1: Ada back sound musiknya.
0: Iya.
1: Tapi tetap mic mereka nyala ya, Wak.
0: Iya, betul. Jadi
1: they do all the work.
0: Benar. Jadi kalau misalkan kita ngelihat kayak beberapa girl group kan memang udah banyak banget ya.
1: Yes.
0: Dan identik dengan Korean girl group, yes, gitu kan. Indonesian kayak belum ada
1: belum
0: nih.
1: Belum ada yang kualitasnya gitu seperti Nona.
0: Iya. Yeah.
1: Ada pun nggak bisa disandingin apple to apple gitu loh, Din. Kayak sih dari segi musikalitas,
0: yeah.
1: Kualitas,
0: yes,
1: dan juga bagaimana mereka membranding diri mereka untuk dikenal sebagai idol dari Indonesia. Itu kayak jenius banget sih.
0: Aku malah mikir kayak gini, mereka kan sebenarnya udah pernah ikut kayak ajang pencarian bakat,
1: iya,
0: bener, gitu ya.
1: Secara tanyain, pribadi ya.
0: Secara pribadi, tapi ternyata di bawah naungan
1: ADA Rising.
0: Mereka benar-benar kayak berkembang pesat banget dan kayak orang Indonesia bisa loh jadi idolnya dunia gitu.
1: Betul, dan nggak kalah saing gitu loh. Bahkan ya dari segi live performance stabil banget sih.
0: Gile, aku nontonnya kayak benar-benar aku kagum banget.
1: Ngerti gak sih kayak sampai nggak nyangkanya mereka bisa sestabil itu tuh sampai kadang tuh kita nggak nyadar pas nonton tuh mulut tuh udah tenganga gitu ya kan?
0: Iya, sampai mikir kayak
1: keren banget loh, ya ampun orang, gokil.
0: Orang Indonesia yang tampil loh. Aku ngeliat kayak dance-nya mereka,
1: right,
0: vokalnya mereka stabil, right, terus kayak dari appearance-nya mereka.
1: Yang masih membawa unsur-unsur Indonesia, but in international way.
0: Wow.
1: Masih ada unsur kebaya, masih ada unsur wastra, masih ada unsur island girl. Ya kan kayak mereka tuh bikin nuansanya tuh kayak memang wanita pulau Indonesia,
0: betul,
1: gitu loh.
0: Betul.
1: Keren banget. Terus
0: keren.
1: Aku pikir kekuatan biasa kan kalau di sebuah idol group gitu ya, itu tuh kan terbagi ya kayak yang vokalnya kuat tuh cuman 1-2 orang.
0: Betul.
1: Yang lainnya di mana gitu kan. Tapi mereka tuh kayak manajemennya tuh pas gitu loh.
0: Betul.
1: Masing-masing tuh kayak punya komposisi yang balance gitu. Even Christy sama satu lagi siapa namanya? Sash. Baru ketahuan ternyata mereka punya karakter vokal yang unik di Rollerblade.
0: Ya, aku kayak suka banget
1: sama Bayla dan juga Esther.
0: Ya memang udah tahu kita banget mereka secara vokal udah juara.
1: Top
0: gitu
1: notch.
0: Ya. Iya. Ditambah lagi dengan sesama Christy yang ternyata kayak wow, aku pertama sih agak
1: vibe centil yang sopan gitu loh, enggak sih?
0: Ya.
1: Kan
0: gila
1: sih.
0: Aku
1: suka banget sih mereka.
0: Aku makanya kombin how. Apa ya? Maksudnya komposisi mereka tuh pas aja.
1: Pas kan. Pas. Dan sekarang mereka makin berani untuk ngasih frase atau frasa-frasa Indonesia, yeah, bahkan bahasa-bahasa daerah, mm-hmm, di lagu-lagu upcoming mereka ya.
0: Benar.
1: Lagunya yang Hong kan udah trending tuh. Mm. Dan pas Head in the Clouds Los Angeles mereka kan, yeah, habis perform Rollerblade, yeah,
0: yeah, yeah,
1: itu mereka kayak ngeluarin teaser Rollerblade Part 2.
0: Wow. Ini merupakan sebuah hal yang mengejutkan lagi ini ya. Dari
1: gak dikasih napas ya.
0: Iya, aku awalnya waktu pertama kali rilis Hong, aku hampir mikir kayak, oh ini kayaknya gak bakal se-hype-nya Rollerblade deh.
1: Iya, kayak.
0: Karena kita tahu banget Rollerblade itu ekspektasi kita tinggi banget ya.
1: Eh
0: ternyata meledak juga.
1: Iya kan, dan the kind of music that the more you repeat the music,
0: yeah,
1: the more it become enjoyable. Kayak pertama tuh kayak apa sih ini telolet gitu kan.
0: Sama.
1: Tapi kayak lama-lama, oh I see, ternyata enak juga, it's quite catchy,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Terus aku mikir kayak, oh ini mungkin aku karena aku orang Indonesia nih, makanya vibe-nya dapat nih ya. Terus aku ngeliatin dong pada saat mereka konser kemarin, itu penonton juga pada ikut
1: sing-long, right?
0: Sing-long sama mereka.
1: Yeah,
0: terus mereka
1: banget
0: gimana komunikasi sama penonton sana. Awalnya aku pikir kayak, oh takut banget aku bakal krik segala macam, yeah, gitu ya. Ih gila sih, emang empat orang
1: speaking
0: ini.
1: It's amazing, right?
0: Yeah.
1: Kayak mereka memang udah pantas sih di international idol skalanya di Amerika ya.
0: Yeah, yeah,
1: mereka juga stay di Los Angeles kan. Itu kayak udah pantas gitu. Jadi way to go, Nona.
0: Yay.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya,

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Sam Smith and Alicia Keys with I'm Not the Only One at Sore Ceria.
1: Yes, teman berdua barengan kita berdua sore hari ini. Dan ada juga Dini nemenin kamu. Dan sekarang kita mau update dulu gimana lalu lintas melalui CCTV yang bisa kita akses ya.
0: Aku dua hari ini ya emosi kali aku sama lalu lintas Batam ini. Gak ngerti kenapa Batam Center yang gak pernah-pernahnya macet cuy.
1: Lagi
0: kemarin jam setengah 8 aku gerak dari sini. Di mana-mana macet ya Allah. Dan hari ini
1: yes,
0: juga terjadi sama kembali pemirsa.
1: Karena mungkin lagi rame kan orang. Semalam itu aku lihat storynya Dinda, dia ke Singapura kan. Orang mau masuk Batam itu antri di pelabuhan.
0: Dari Singapura ke Batam kan.
1: Singapura ke Batam.
0: Iya kan. Karena karena kebarengan sama hari ini tuh mereka hari libur nasional.
1: National Day mereka. Iya.
0: Begitu.
1: Jadi memang lagi rame-rame banget. Kalau nge-mall juga rame.
0: Ya Allah, untung lagi aku gak ada nge-mall beberapa hari belakang ini. Kayak aku aja di jalan melihat banyaknya kendaraan kayak gitu aja stres.
1: Ya kan?
0: Apalagi nyari parkiran di mall. Aduh, gak sanggup.
1: Aduh, aku juga gak mau. Kalau misalkan nge-mall di weekend itu udah pasti
0: sama.
1: aku hindari.
0: Sama lagi. Aku tuh pokoknya kalau sama mau nge-mall weekdays.
1: Betul.
0: Karena lebih enak aja.
1: Lebih enak, gak terburu-buru
0: gitu.
1: Lebih leluasa.
0: Betul, nyari parkir sih cuy. Aku tuh kalau kayak udah nyari parkir tuh udah susah. Udah mendingan gak usah masuk. Putar balik aja, makan
1: sama
0: di luar. Yang to the point aja udah.
1: Bener, apalagi kalau misalnya gak ada yang perlu dibeli ya.
0: Iya lagi.
1: Kalau gak ada udah deh gak usah ke mall. Cari makan mah mending tempat makan sekalian.
0: Iya
1: gitu
0: lagi. Terus kayak cari barang-barang juga ya. Aku tuh sekarang tipenya daripada harus parkir ke mall untuk nyari satu dua item, mending cari yang beneran toko yang ada, kayak
1: ada
0: parkir depan tokonya langsung gitu.
1: Langsung gitu kan, buat beli barangnya.
0: Gak ada lagi energi, apalagi ini kan rame nih. Sekarang aja rame, Din.
1: Iya, ini kalau kita ngelihat tahun pro 2 di lalu lintas lampu merah antara Bank Indonesia dan juga pengadilan. Lumayan rame nih ya sore hari ini. Orang udah pada jalan pulang.
0: Betul. Dan kalau kamu ada rencana nih ya, mau ke area Pasir Putih nih. Ini kamu belum jalan nih sekarang.
1: Iya.
0: Mending nanti dulu aja lah aku bilang.
1: Tunggu dulu deh. Kata aku juga habis maghrib aja deh
0: hotelnya. Iyalah, tolong lah. Apalagi kalau kalian dari arah Glael ya. Sudahlah guys.
1: Wah, ini rame banget.
0: Rame banget. Ya Allah, kasihannya suamiku. Ini kejalan-kejalan dia.
1: Jadi ini dari arah Glael ya.
0: Dari arah Glael.
1: Betul.
0: Ya. Glael sampai ke Simpang Vihara, sampai ke Pasir Putih ini kayaknya bottleneck nih semuanya.
1: Iya.
0: Jalur alternatif kan.
1: Betul.
0: Terus di sini juga rame Din memang.
1: Memang di sini kan antri ya.
0: Antri.
1: Kau tahu yang dekat sininya U-turn ke
0: sebaliknya.
1: Mau ke Bengkong itu juga rame banget.
0: Coba sebelahnya kayaknya. Coba sebelahnya. Kalau tidak salah
1: enggak ya. Kebuka
0: tidak nih. Kebuka. Sepi kan?
1: Yang di sini yang ramenya,
0: oh,
1: di sini
0: iya,
1: yang ramenya.
0: Bener, karena apa? Karena mereka itu kan ada yang dari area Cahaya Garden tuh mau keluar kan.
1: Iya.
0: Jadi di situ di Pasir Putih
1: betul
0: tuh bottlenecknya.
1: Iya. Gitu. Jadi tetap, kamu harus ekstra sabar lah di sana nomor 2 yang kamu pikir kayak, oh ini aman kok jalannya, ternyata at this hour ya.
0: Masih macet dan itu panjang banget guys, kayak merayap ya. Itu kayaknya udah dapet dari lampu merah Glael kena. Lanjut lagi tuh sampai ke simpang Pasir Putih tuh teman Pro 2.
1: Betul.
0: Jadi urungkanlah niatmu ya.
1: Yes, kita coba lagi lihat di daerah mana yang bisa kita intip di sore hari. Karena memang beberapa yang cukup rame tuh. Nih juga rame nih.
0: Ini dari arah mana kemana sih yang rame?
1: Ini dari Tiban menuju ke flyover.
0: Oh.
1: Dan ini tepatnya tuh di depan Amati Nawasena.
0: Oh.
1: Emang di sini titik kemacetan karena di depan sini lah masih ada jalan tutup atau pelebaran jalan kayak gitu.
0: I see. Ini yang juga dikeluhin sama warga Batam
1: semuanya.
0: Udah ini udah berminggu-minggu sih. Mohon lap Bapak Ibu, mungkin apa ya, rekayasa lalu lintas. I don't know. Ini emang cukup sangat mengkhawatirkan.
1: Ya.
0: Karena banyak perbaikan jalan ya.
1: Iya, pelebaran jalan di mana-mana.
0: Jadi kayak lajurnya yang biasanya bisa 4. Jadi kayak 1 ketutup kan?
1: Iya. Jadi ya, makanya ini rame banget. Nah, kemarin-kemarin itu aku sempat lihat. Aku gak tahu kalau pagi kadang ini dialihkan. Jadi satu arah.
0: Semuanya dua-dua ini.
1: Dua-dua arah ini menuju ke flyover kemarin pagi kalau aku lihat.
0: Tapi
1: mungkin
0: kan tetap aja bottleneck ya di flyovernya.
1: Iya
0: kan, karena kan volume kendaraannya kan banyak tuh. Menyempit jalannya, apalagi dekat flyover dekat UIB itu kan ada perbaikan jalan lagi, enggak bisa kita ke Simpang Baloi kan.
1: Betul. Jadi ya begitulah tahun pro 2, semoga pengerjaannya cepat selesai ya.
0: Allah.
1: Kita tuh berharapnya tuh kayak apa ya? Ya boleh sih bumper bagus, memperlebar, tapi kayak
0: terus kayak ada mungkin ada rekayasa solusi juga kali ya.
1: Mungkin.
0: Karena di sini kan memang harusnya ya karena padat penduduk kan, Din.
1: Yang
0: dari Batu Haji lewat sini kadang.
1: Tahu enggak kenapa?
0: Dari Sekupang, Tiban, kenapa?
1: Ini tuh hal yang baru menurut kita.
0: Kenapa?
1: Kalau di kota lain kan mungkin udah terbiasa macet.
0: Oh iya juga.
1: Kita
0: nggak,
1: kita lampu merah macet aja tuh kayak macet menurut kita. Padahal itu lampu merah gitu ya.
0: Tapi karena memang Batam tidak pernah seperti itu.
1: Sebelum-sebelumnya.
0: Nah, aku kan Simpang Kuda aja macet nih. Ini di mana-mana kalian ketemu macet di sore ini.
1: Benar, ini lagi padat-padatnya tahun Pro 2 menuju ke terowongan.
0: Iya.
1: Jadi
0: dari itu tuh ini Simpang Glail kan?
1: Iya iya iya.
0: Belum kerasa begitu udah nyampe Simpang Kuda mau ke U-turn, U-turn ke balik lagi mau ke Sungai Panas tuh, sama underpass tuh lumayan tuh.
1: Yes, benar banget.
0: Karena dari Seraya juga kayaknya kan udah dari Batu Ampar Seraya kan ketemunya sama yang kalau di sini ke kiri itu kan ketemu tuh dari yang atasnya underpass. Itu juga kayaknya problem juga.
1: Rame. Emang lagi jam-jam yang crowded tahun berdua ya.
0: Oh my gosh.
1: Tetap ini deh bersabar ya. Ini kalau dari Tiban semua aman-aman aja. Macetnya itu dari
0: Tiban Kampung
1: ya.
0: Itu kan jalannya habis gede ngecil ya bottleneck lagi.
1: Tetap sabar-sabar lagi di tahun 2. Ini di Engku Hamida.
0: Edukis
1: terlihat ramai lancar ya. Karena memang jalannya itu luas banget tahun 2. Tuh. Ini emang juga aman-aman aja, tapi udah ke depan lagi baru macet.
0: Bener, udah masuk Panbil tuh.
1: Panbil.
0: Karena semuanya ketemu di situ. Yang dari pintu 4, pintu 3, pintu 2 ketemu di Simpang Panbil. Abis udah belok dari pintu 1 ketemu lagi.
1: Iya. Jadi ya emang lagi rame-ramenya. Ini nggak bisa, nggak bisa.
0: Simpang Sambelanga kita ada apakah gerangan nggak bisa kita?
1: Iya, sometimes dia memang nggak bisa kebuka. Nih, jadi kita butuh banget laporan dari kamu tahun Pro 2 ya.
0: Lapor Min ya guys, masih kita tunggu edisi sore. Jadi kalau memang kalian ketemu macet, kita bisa kasih tahu teman Pro 2 yang lain.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM teman terbaik kamu.
1: Masih barengan kita berdua, Denok dan juga Dindin ya Wak ya.
0: Iya. Dan ini kita udah dari tadi udah banyak spill-spill informasi. Terus juga yang lagi di jalan tetap
1: hati-hati,
0: sabar ya.
1: Betul ya, yang penting selamat sampai dengan tujuan ya. Benar. Karena kalau macet tuh ya udah masuk belakang udah ada kendaraan, ya udahlah ya.
0: Ya udah.
1: Terima nasib memang.
0: Terima nasib memang.
1: Makanya kalau semua kamu dari jauh udah kelihatan tuh agak padat, carilah U-turn terdekat ya.
0: Betul. Nah, tapi kalau misalkan kamu nih lagi trouble enggak bisa dengerin Pro 2 melalui tutorial di 105,5. Karena memang sekarang lagi maintenance ternyata.
1: Ya mohon maaf lahir batin ya guys ya. Tapi buat kamu yang lagi di streaming masih tetap bisa nih dengerin kita sampai nanti. Jadi kita akan kabari kapan nanti siaran terestrial kita akan kembali on.
0: Ya, oke deh teman Pro 2. Nanti juga kita jelang azan maghrib untuk wilayah Batam itu di jam 6 lebih 17 menit.
1: Kita ada MLC gak sih hari ini?
0: Apa?
1: Ada music live chat.
0: Ada,
1: iya.
0: Setiap hari ada.
1: Terus nanti jam 8 siapa malam?
0: Malam ini ada Zeldong. Alias Zaldi.
1: Jadi lanjut sama Wak Zaldi nanti ya guys ya. Aku Deno.
0: Aku Dini.
1: Kami pamit.
0: Bye-bye.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis,

Siksa saat dibangkitkan. Lima siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian tiga siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian tiga siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

0: daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.
1: Subhanallah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: angka tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Music Live Chat.
1: Hola hola, selamat malam Indonesia.
2: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
1: Wow.
2: Wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini
1: ya,
2: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
1: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
2: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
1: Centil pada masanya,
2: centil
1: bro.
2: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
1: Bener.
2: Sakit hati juga
1: nah,
2: iya.
1: Nah, itu dia. Pokoknya kayak lengkap banget ya.
2: Betul. Karena udah hitam-hitam nih ya, udah tahu pasti nih.
1: Ay, seru.
2: Kita akan ketemu sama kuburan band.
1: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
2: Betul.
1: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
2: Yes, bener banget.
1: Seru.
2: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
1: Betul.
2: Terus juga memasuki minggu kedua juga nih.
1: Bener. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
2: Betul.
1: Karena selain tanggal muda.
2: Pasti.
1: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama, apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
2: Parah.
1: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
2: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
1: Benar. Karena kita bakal ngobrolin ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
2: Waduh.
1: Mulai dari pelan-pelan
2: asik
1: saja.
2: Asik. Beraksi.
1: Terus apa lagi?
2: Pelan-pelan saja.
1: Tadi udah. Nah, pokoknya masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Kotak. Buat kamu ya, pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga. Karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
2: Yoi.
1: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
2: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
1: Iya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak, teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Dan juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
1: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan jika kau
1: openingnya kok lama di kuping.
3: Bukan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas. Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Gua enggak usah pakai headphone ya.
0: Enggak apa-apa,
1: aman.
3: Enggak apa-apa. Aman.
1: Oh, iya enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
0: Bener.
1: Ketambah
0: banyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, Bro FM. Aku kenapa sih?
4: Itu job desa mereka.
0: Iya, benar. Mau ditanyain kabar sih jelas baik sih.
1: Iya. Kasih pertanyaan yang enggak template dong, Dit.
0: Gimana Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita jalan.
0: Sih. Iya kan?
4: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih. Gokil, benar.
4: Karena malam.
3: Itu. Kebetulan kita baru ngerilis. Ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul. Ya,
4: belum kesana bridgingnya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, benar. Sekalian.
1: Mantas.
0: Gitu, ya. Dicek jadwal. Oh, deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu.
4: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Biasa loh.
1: Terhormat sekali.
4: Kita yang makasih.
5: Makasih ya udah bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Berkurang satu cuy, kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana Dit, lo kaget gak ternyata energinya kotak se-wah ini baru datang cuy?
0: Iya sih, jujur gak? Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya bener.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Semangat kalau nggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
4: Recharge nggak bisa, kita harus semangat sama orang, sama kalian tuh kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
4: Energi karena kalian yang ngebawa.
5: Wis. Makasih ya.
4: Makasih banyak.
0: Benar.
1: Tapi baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum
1: ya. Justru belum ya.
0: Justru belum.
1: Wah kacau.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada kotak teman berdua.
1: Betul.
0: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
0: Oh, masa
4: kita
0: sih?
4: Band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22
0: tahun. Oke. Okay. 2 dekade.
1: Nah.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
4: Ajang. Idola Cilik waktu itu.
0: Salah. Bukan. Saking semangat ya, bener sih.
5: Bener sih.
1: Jauh tapi masih jelas. Masih kenceng di sini ya.
0: Kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
1: Iya bener.
5: Ini yang lagi live itu halal.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Lupa di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang.
4: The Dream Band.
1: Okay.
4: The Dream Band.
1: And then
4: anak band.
1: Okay.
4: Yes. Itu di 2004.
1: Okay. 2004.
4: Yeah, dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
4: And now turns to you.
1: Yeah.
4: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tapi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya waktunya ya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat nih teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: kuncinya apa sih?
4: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya, berantem. Kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: Dua cewek, satu cowok.
0: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu. Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
1: Betul. Udah. Betul.
0: Iya, iya, betul.
3: Ras terkuat.
1: ada dua lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, betul. Ada dua lagi.
5: Dua lagi. Kita mengerti.
4: Bukan, kita
1: Kita ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutup. Sorry.
4: Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin enggak lucu.
1: Iya, benar. Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
3: Udah, selesai.
0: Selesai.
3: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Oi.
4: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
5: Bisa, kita bikin
3: aja. Terima kasih, Pak. Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
4: Makanya gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan
1: aja. Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers.
3: Anak baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
4: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju enggak. Ya menuju, menuju ya fase
0: menuju.
4: Itu.
0: Menuju.
4: Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya. Itu
4: bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
4: Okay. Okay. Udah.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap iya. ada setelah itu menjelaskan apa mau dijabarin apa.
4: Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya, Mama. Kita makan.
5: Nanti enggak nyangka.
4: Kalau lu gue
5: enggak bayam.
1: Aduh.
4: Ya Allah, Rodi.
1: Nangka bayam. Nangka bayam.
0: Iya, benar. Nangka bayam
5: gitu kan. Ya, serius. Jadi gitu kita bro album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana, sabar.
4: Enggak, serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru.
4: Ini serius, astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua.
0: Okay.
4: Tapi sejujurnya, kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya, biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan, anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa, memberikan yang terbaik. Dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay,
4: okay. Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: jamaah.
1: Mulane itu Ustaz Mulane dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, oh ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
1: Iya,
4: kan.
1: Betul.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih.
1: Iya,
4: gitu. Udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Iya.
4: Gitu kan. Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Merasa benar.
3: Iya. Kan?
1: I feel you bro, I feel you.
3: Enggak perlu tak jelasin.
1: Iya.
3: I feel you bro. Memvalidasi sih.
1: Betul. I feel you.
3: Iya.
4: iya, tapi iya, jujur kepada halayak para apa? Pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
3: Kalau sayang itu nggak perlu diperjelas lagi. Kalau nggak sayang nggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
4: Jadi YOLO itu.
1: Dia udah gak sabar. Udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Udah gak sabar dia.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang.
4: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya. 2 jam aman ya.
0: Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh. Ya.
0: Umur kotak. Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
4: Jening.
1: Dead air barusan dead air. Barusan dead air.
4: Buat radio jelek banget guys. Keras banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba?
5: Kenapa?
4: Ayo, kenapa coba? Ini biar gak dead air nih, kenapa?
1: Kenapa coba? Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun.
5: Gitu. Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udah lah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya.
4: 2 tahun.

0: Ben aja tuh pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukurnya Kotak ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri, bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak, kita harus bikin musik deh, kita
1: karena
0: bikin
1: kan
0: musik.
1: Karena kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, gak cuma Kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
0: Dia Bos Cua namanya. Oh salah. Oh udah framing.
2: Maaf. Di belakang kotak.
1: Produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya Kotak udah banyak banget loh. Ya kan anak-anak kecil yang hidup dari Kotak gitu. Masa kita gak berkarya lagi?
0: Bener. Jadi sebenarnya sih ada, pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar harapannya gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional bukan konvensional apa namanya?
1: Konvensional.
0: Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
2: Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah.
0: Paham ya? Ya kalau enggak ngerti boleh lah nanti di tap-tap layar ya.
2: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang Mas, itu jangan itu.
3: Ya udah. Oke. Berarti di bisa di
0: ya ampun.
3: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu, di era digital gitu kan.
2: Sebagai kelahiran baru nih Kotak, baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
0: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih Kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, lo baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka nggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya, maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
3: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya Kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar-pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
0: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
3: Betul.
0: Kalau dulu
2: kayak Oza gitu ya, kurang lebih ya.
0: Mas Oza bikin playlist kata gue.
2: Disuruh kerja. Lagi nyantai. Oke.
0: Jadi tak kan hilang kan? Tapi pertanyaannya apa ya?
2: MD. Jadi MD dirinya sendiri.
0: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir. Pilihannya banyak. Pada masa nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong. Kita ulang. Analoginya kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita
2: kayak gini. Padang panjang.
0: Nah, padang panjang.
2: Padang mana nih?
0: Padang Siantar.
4: Padang Pariaman.
1: Padang tuh kayak makanan, lo mau milih yang mana?
0: Iya, benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
3: Oke.
1: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi

0: banyak orang, banyak orang berdarah.
1: Masya Allah banget.
2: Wow.
1: Iya, iya. Kita nggak se-expect itu karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah, terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah, Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
1: Betul, ya kan? satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini nggak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu, dan terus berubah gitu.
4: Gini ya,
2: mantap, jempol.
4: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu. Betul. Akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
2: Yola.
3: Itu ada cerita lagi tuh.
4: Menarik.
2: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
4: Jangan jauh. Nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
2: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
4: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Masih bareng sama Kota.
2: Bentar,
0: aduh.
1: Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. No itu sih cerita. Astagfirullahalazim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
1: Yo.
0: Gue
3: enggak apa-apa. Ditegesin.
0: Benar.
1: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO Single berarti ya?
3: YOLO Single
1: berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
3: Kita sih bareng-bareng ya.
1: Okay.
3: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
1: Yes. Yeah.
3: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang ya, memang agak kaku ya lidahnya.
4: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
1: Iya benar.
3: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
0: Alright,
3: okay. War.
1: Oke. Yeah. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, yeah, rembukan ya.
3: Bisa gak ngomongin gak usah yang betul dong?
2: Cuman kongkor aja.
1: Back sound ya.
2: Peran penduku.
1: Iya, oke,
4: kamu tuh penting kita
1: berdua. Penting dong. Penting dong.
2: Jadi, betul. Belum. Belum ngomong ya?
1: Bahkan belum ada statement itu baru.
3: Cuma dia betul doang.
4: Kita proses kreatifnya kotak dong.
1: Boleh mas? Ya,
3: coba gimana? Coba, kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu.
2: Tanyaan apa tadi?
3: Enggak, astagfirullahaladzim.
1: Yeah.
3: Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih ternyata ketawa-tawa doang gitu.
0: Okay.
3: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada.
1: Yeah.
3: Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Oh. Oke.
2: Dibantu
1: teman.
3: Bantu teman. Iya iya.
4: Kolaborasi.
1: Iya, kolaborasi.
2: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
3: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat lo ya.
2: Enggak,
3: tapi gini. Betul. Jadi memang
2: tetap.
3: Tapi emang
2: banyak.
1: Iya.
0: Harga teman ya, harga teman ya.
1: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ya, Mas? Masih mana?
2: Lanjutan.
3: Jadi single YOLO ini.
1: Iya.
3: Ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
0: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
1: Iya.
3: Tadi kan you only live once.
1: You only live once.
3: Yang artinya apa, Cu?
4: Kamu hidup cuma satu kali.
3: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya.
0: Okay.
3: Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan, akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
1: Oke.
3: Boleh banget.
4: Nyari notasi itu kan bahasa alien kan.
1: Iya.
2: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
3: Yeah. Kita emang orang Inggris banget. Yang enggak ada artinya.
2: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
1: Iya.
3: Berasa keren dapet, ya?
2: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana ke keluar kan. Jadi
3: keluar rumah
2: ke situ.
3: Maafin ya.
1: Berarti dari dalam sampai luar gitu.
2: Jadi ada kata-kata I wanna get it terus dikembangin sama Cua.
1: Oke.
4: Bokep tuh enggak gua rubah.
1: Oke.
4: Terus dari situ dengerin musiknya musik yang Sela udah bikin ini kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
1: Iya, betul.
4: Kenapa sih lo?
3: Enggak apa-apa, gua
4: enggak kentut kok.
3: Enggak, gua enggak.
4: Kok lu tutup hidung
3: sih? Nahan ketawa.
1: Biar gak lepas ya.
4: Iya, iya.
1: Oke, oke.
2: Waktunya biar solid.
1: Iya, iya. Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
2: sekarang.
1: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
2: Betul.
1: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri
4: karena.
3: Di depan sini ada nasi goreng enak.
1: Gua
3: ngasih info doang.
0: Oke, okay. Nice info.
2: Semuanya yang ada di sini.
1: Jadi kemarin
2: kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
1: Oh iya, info aja.
2: Dia udah deg-degan aja.
1: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang Kak Tantri juga
2: ke-39.
3: Eh, stop lagi. Dua.
4: Ditambah-tambahin.
3: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain ya.
0: Bener.
1: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
1: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
1: Oh, hasil tirakat.
3: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak Kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga.
4: Kok gitu?
3: Jadi sebisa mungkin di tahun ini enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
1: Oh,
2: gitu. Bukannya sama keluarga ya.
3: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya kita.
1: Oh iya benar.
2: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3-4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
1: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu. Gitu Mas.
3: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
1: Bener.
3: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya bahwa YOLO rilis di tanggal sekarang.
1: YOLO.
0: Benar. Aduh, happy birthday by the
1: way. Iya, buat Kak Tantri.
0: Tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
1: Jadi kado ya.
4: Kado buat orang-orang yang memang rilis. Tapi kita belum diceritain tadi kan? Lagu YOLO ini tentang apa?
0: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
3: Mau nanti aja mau di-play dulu atau gimana?
0: Oh ya udah, kita play dulu.
1: Kita dengerin dulu nanti kita akan
3: bahas. Kita ngatur sih, enggak
0: apa-apa.
1: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
0: Benar.
1: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
0: Aduh. Radio apa tuh?
1: Ya udah kita dengerin dulu teman-teman berdua YOLO dari Kotak.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman-teman. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Ternyata, bener.
1: Menurut lo gimana, coy?
0: Kotak.
2: Kotak banget. Energinya
0: kotak banget. Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy.
2: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi ya. Kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system,
1: ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan. Ekosistem?
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Okay.
2: Energi.
1: Sound. Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Ya kan?
3: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
3: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota, itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya. Betul.
3: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
1: Oke. Okay.
3: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
1: Iya.
3: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik sini, gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa.
2: Anthemic.
1: Anthemic.
2: Anthemic.
3: Betul. Kita
2: yang penting orang yang denger tuh enggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu ya.
3: Jangan. Cukup segitu aja kadang-kadang kalau diperpanjang deso tenan.
1: Iya. Malah halus jadi jawanya di sini.
2: Iya.
3: Lo bade.
1: Iya. Tapi emang ini dibikin serok ini, Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
3: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke.
3: Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri, kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Okay.
3: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas ya? Mereka kaget.
3: Di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Oke.
3: Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk begitu ya.
3: Fashion stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke.
3: Nanti konsumsi.
2: Humas. Dibilangin gua humas. Oh, PR.
3: Oh ya, PR.
1: Jadi konsumsi.
3: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement.
1: Okay. Oh.
3: Dia lagi on fire nih.
1: Okay.
3: Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia.
1: Okay.
3: Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
2: Enggak dong, enggak gitu dong.
3: Sekarang tuh apa sih movement-nya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah nggak relate yang kita dulu. Dia mau belajar dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya marketing,
2: klien lah pokoknya.
3: Kalau untuk klien dia
1: privilege.
3: Jadi gimana caranya dia dapat apa, harus tiga, nggak bisa.
2: Gimana maksudnya?
3: Enggak.
2: Ganti topik.
3: khusus lobby melobi beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi tersenjata. Bukan begitu, Pak Uza?
1: Betul ya, Pak Uza ya.
2: Valid.
4: itu kan benang-benang merah di artwork itu ya, kan artinya kayak banyak hal yang ruwet gitu.
1: Ruwet.
4: Kayak, kan udahlah, udah lo harus apa you only
1: lepas
4: lepas, lepas aja.
0: Oh, yeah. Oh.
2: Jadi gini, ini serius. Tadi tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
1: bukan
2: kan diarenya.
4: Iya,
2: benar. Jadi gue bantu cuma ya.
1: Silakan Bukiar.
2: Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cuma yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Oke. Okay. Yeah.
2: Dia punya anak yang memang sudah divonis, ya. Sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue yang ngomong. Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah di
4: sudah
2: dites. Itu ya maksudnya dites.
0: Iya.
2: Agak lebih tajam ya omongan gue ya.
4: Iya, dites. Poin dites, diskolok.
1: Kita deg-degan ya.
2: Screening.
1: Oh, di
2: screening sudah masuk memang introvert. Ditambah gue bantu cuy, gue bantu cuy.
4: Gua sendiri. Gua aja deh, gua kan emaknya.
1: Coba, coba dari Pio Pika cuy, coba.
3: Pio cuy.
1: Iya.
3: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
3: Suka ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh, dipagerin aja.
1: Iya. Boleh. POV, emak cua coba.
4: POV ya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
4: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi. Gue dengerin nih ya kan. Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, benar.
4: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
4: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lo tuh jelek, lo tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
3: Warna-warni.
4: Banyak warna-warni.
1: Oke.
4: Nah, gitu. Nah, terus makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah, itu baliklah itu. Gua kepikiran untuk gua pengen nih membuat sesuatu. Dek, Mama bikin lirik nih lagu buat adik gitu. Ini Mama Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
3: karena obat ya.
4: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
4: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
3: Makanya pemerhati aja saya.
1: Iya, banyak nonton ya.
4: Iya gitu ya. Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
4: malu lah tapi
2: ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
4: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
4: Lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Bener. Habis ini istirahatnya lama ya. Parah. Enggak kemana-mana udah. Jangan ngapa-ngapain ya. Bener ya Mas.
0: Bener. Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih. Kita dari 3.000 kita pilih 4.
0: Keramaian. Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
2: Terima kasih, Batu Malang.
0: Batu Malang, ya Faris.
2: Batu Malang.
4: Oh, Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke.
1: Okay. Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Uis.
1: Suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
2: Yalah.
1: Coba atas dit, coba ke atas.
3: Oh. Eh, sebagai coba informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya,
2: video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
2: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
3: Di like sama komen, karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
4: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
2: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul. Les Paul.
2: Kasih kata gua Mas SG. Isinya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakinin dua penyiar ini langsung tuh.
1: Gitar nih, gitar.
0: Iya. Gitar nih, gitar.
3: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
1: Ada juga dari Noval nih, kita baca ini. Katanya halo sis Tantri DKK.
2: Seumuran kita nih. Seumuran.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
3: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
0: Udah lama
1: ya. Kita
3: juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo boleh.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
3: Ya aku sama nomor manajernya lah. Tenang. Harga masih harga lama.
1: Iya. Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.
2: Gak pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
3: Setelah pandemi.
0: Masih
3: pakai masker-masker.
0: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis?
1: Ngerok abis.
2: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
3: Akhir bulan ini sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih, input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Enggak apa-apa dong.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike.
1: Gitu.
4: Nah, koplo aja kotak pernah.
0: Iya kan? Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Tapi
2: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
0: Oke.
2: Tungguin aja.
1: Nice. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya ngasih nih. Matt Ultah nih katanya, kata Andre nih.
0: Terus ada dari Avandi.
1: Benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Batu Sangkar.
0: Oke.
1: Lu sampai lagi nih? Udah, aman ya.
0: Oke, terakhir deh mungkin dari Kotak pengin.
3: Oh, enggak bisa terakhir.
2: Kita masih panjang loh,
3: Ji.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh ya, sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Jangan digituin. Kasih aja kok. Mau ngomong apa deh?
0: Ada yang ingin sampaikan
1: mendengar gitu.
3: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya, benar.
1: Makanya. Iya.
4: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Jangan dibilangin gitu, toto kamera mati aja. Toto udah enggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
4: Privilege-ku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar semua dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini, dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam. Seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali. Kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share. Video dari kita. Thank you.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Aw Karin.
0: Sorry, titik-titik ya. Iya, sorry. Udah. Alright, terima kasih Kotak.
2: Yes, aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Kak Tantri, Kak Cua, semuanya. Thank you.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seru di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik video lirik.
2: Video lirik
0: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes.
2: Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
1: Nah, sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagram-nya Kotak Band ya.
2: Kotak Band underscore.
1: Dikepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya kota.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama,
1: gue Elan,
0: kita
1: dan
0: pamit.
1: Juga
0: dan Kota.

0: Good Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
5: Memuja ulang.

Selamat oleh Malfa, Pro 2, mantan teman terbaik kamu. Selamat malam, dong, Pro 2. Ketemu lagi bareng Zaldi Darmawan di hari Senin, 10 Agustus 2026. Jaga malam sampai ke jam ngantuk, alias jam 12 malam. Ya, thank you to kamu yang masih tune in di Pro 2 FM. Kayak biasa, aku bakal temenin kamu sampai ke jam 12 dengan lagu-lagu hits Indonesia dan juga mancanegara, of course. Dengan info-info yang lagi happening, ya, info musik, film, dan info unik. Seunik itu, ya kan? Seunik apa sih, Zaldi? Pokoknya yang lagi on trend deh, tahun berdua. Bakal aku spill ke kamu abis ini ya, sampai ke jam 9. Nanti di jam 9 sampai jelang jam 11 malam, kayak biasa kita masuk ke special segmen cerita penutup hari. Oke, okay? Jadi pastikan jangan ke mana-mana dulu, keep stay Jerawat Pro 2 FM. Dan kita balik lagi ke playlist. Kali ini di jam pertama aku punya Tweet with Girls, coba di Pro 2 FM. You heard me.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini. 105,5 FM.

terbaik kamu ada aku, JJ. Cerita jatuh cinta. Enak banget ya, aku lagi on repeat sama lagu ini, nomor 2. By the way, temani kamu di jam 8.29 waktu Indonesia Barat. Thank you for stitching, nomor 2. Selamat malam juga untuk kamu yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasinya bisa dapetin secara gratis di Google Play Store dan juga App Store, right? Ini kalau semalam aku ngeliat Instagram, TikTok, lumayan banyak FYP aku tuh soal Nona. Baru aja ngerilis lagu Hong, nomor 2. Jadi mereka juga baru tampil nih membawa nama Indonesia ke panggung internasional lewat penampilan mereka di Head in the Clouds atau HITC Los Angeles 2026 ya. Jadi festival yang digelar Double Eight Rising ini berlangsung di Brookside at the Rose Bowl di Amerika Serikat, cuy. Sabtu kemarin ya, 8 Agustus. Dan ini bukan kali pertama Nona tampil di sana, karena sebelumnya mereka juga udah debut tuh di HITC LA pada 2025. Dan menarik, Nona gak cuma datang buat nyanyi nomor 2 dan juga tampil memukau ya. Mereka juga membawa identitas Indonesia lewat musik dan budaya lokal. Jadi memang penampilan mereka dibuka dengan aransemen modern dan juga ada tembang Jawanya, Lelo Ledung, yang langsung memberikan sentuhan Nusantara sejak awal. Jadi memang mereka menyelipkan lah tuh bagian berbahasa Jawa dalam penampilan. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah momen jenenge sopo. Nah, ini happening banget tau bro dua. Kayaknya sih memang ada beberapa lagu yang udah Nona spill di panggung HITC kemarin ya. Jadi kan mereka bakal rilis debut album itu 18 September. Nah, jenenge sopo ini kayaknya emang bakal ada di album debut mereka dan juga Seafood Diet. Nah, itu dinyanyiin juga tuh Om Pradua. Jadi kespil lah itu dua lagu kayaknya sih ya. Dan gak berhenti sampai di situ ya, Nona juga akhirnya membawakan Hong secara live tuh Om Pradua. Wah, gokil sih ya. Aku udah nonton juga di YouTube-nya Double Eight Rising, lagu yang penuh referensi lokal seperti Om Telolet Om. Ini juga sukses menunjukkan bagaimana Nona mengemas unsur Indonesia dengan sound yang tetap fresh dan juga kekinian ya. Dalam penampilan sekitar 25 menit, Nona juga membawakan sejumlah lagu yang udah hit sebelumnya. Ada Super Serious, ada Shot, ada Work, Falling in Love, plus dua lagu baru nantinya yang masuk ke album debut mereka ya. Dan pastinya penampilan ini jadi bukti kalau membawa budaya Indonesia ke panggung dunia nggak harus dengan cara yang terlalu kaku banget gitu ya kan. Nona ini justru mengemas bahasa, musik, dan elemen lokal menjadi sesuatu yang fresh dan relate buat audiens global. Nggak sabar banget buat dengerin full dari album debut mereka September nanti nomor 2 ya, tanggal 18. Info barusan aku lihat langsung dari rri.co.id. Nggak lengkap rasanya nggak ngomongin Nona kalau kita nggak play juga Hong yang masih anget-angetnya nih nomor 2. Coba di Pro 2 FM. Enjoy guys.

0: Hey, udah berapa lama kamu menatap layar ponsel hari ini? Sadar gak sih, tadi niatnya cuma 5 menit aja buka media sosial, tahu-tahu udah sejam. Mata kamu udah mulai perih tuh, leher juga udah pegel, tapi jempol masih asik aja scrolling. Gak ada salahnya kok menikmati dunia digital, tapi tubuh dan mata kamu juga perlu istirahat. Coba deh terapin aturan sederhana ini. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan kamu ke objek yang jauh selama 20 detik. Kemudian berdiri sebentar, regangkan badan atau minum air putih. Dengan memberi waktu istirahat, mata jadi lebih nyaman, tubuh lebih segar, dan pikiran kembali fokus. Jadi, aktivitas belajar, kerja, atau menikmati hiburan pun terasa lebih maksimal. Scrolling boleh-boleh aja, tapi jangan lupa istirahat. Karena hidup nggak cuma tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang apa yang terjadi di sekeliling kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sana was Jamie Miller with Baby Doll. Itu bergabung di jam 8.45. Masih barengnya Zaldi Dharma di Jaga Malam 10 Agustus 2026, right? Ada satu headline dari rri.co.id cuy. Ada satu film horror, tapi ini horror komedi yang judulnya City si Vampir ya. Bukan City si Tikus, bukan ya. Ini City si Vampir guys. Ini bakal aku spill ke kamu abis ini. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, keep stay Hijrah pada 2 FM. Kita libur dulu dari Teh Hijau from Tulus. Throwback dengan satu lagu terbaiknya juga dari Tulus juga tahu pada 2 yang jatuh suka. Karena konon katanya sampai pakai kol-kol lah gue. Antara Teh Hijau sama Jatuh Suka tuh berkesinambungan cuy ya. Let's sing along kali pada 2 FM. Have a good one. Let's go.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Riyadi mencintaimu. Masih barengan Zaldi Darmawadi Jaga Malam. Dan tadi udah aku spill juga headline-nya nomor 2. Kalau biasanya kamu dengar kata vampir, yang kebayang pasti taring ya kan. Manusia bertaring gitu ya kan, serem, suasananya dark, adegan kejar-kejaran. Nah, ini ada satu film Indonesia, judulnya City si Vampir. Nah, ini datang dengan konsep yang berbeda katanya cuy. Film arahan Rahabi Mandra ini menggabungkan drama, komedi, keluarga, sekaligus satir sosial ya. Jadi ceritanya itu mengikuti si City. Namanya Siti nih, seorang gadis biasa tiba-tiba masuk ke lingkungan elit setelah mengalami perubahan yang gak biasa. Nah, yang bikin menarik, Siti ini tiba-tiba bangun dan mendapati dirinya punya gigi taring. Dari sinilah kehidupan doi berubah dan dia harus beradaptasi dengan dunia yang jauh berbeda dari kehidupan sebelumnya. Film produksi Bahagia Tanpa Drama ini juga mempertemukan Satin Zaneta barengan Sisio Manasero untuk pertama kalinya dalam satu layar nomor 2. Nah, keduanya ini sama-sama berperan sebagai vampir. Tapi jangan berharap film ini bakal penuh dengan adegan horor yang bikin bulu kuduk berdiri. Justru kalau aku lihat dari first look yang udah dirilis, banyak situasi komedi yang bakal muncul. Dan bahkan sosok vampir di film ini juga digunakan untuk menggambarkan kehidupan kelompok kelas atas. Jadi selain bikin ketawa, film juga membawa kritik sosial nih tentang kesenjangan sosial dan perbedaan kelas gitu ya. Selain Satina juga Sisio kayaknya sih ya sebutannya. Ada juga Ajil Dito dan juga Shania Gracia yang juga ikut meramaikan jajaran pemain. Anyway, buat kamu yang penasaran gimana jadinya kalau kisah vampir dibikin jadi drama komedi dengan sentuhan kehidupan sosial, film City si Vampir ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026 ya. Jadi masih ada, ini kan Agustus, September, 2 bulan lagi. Ih, ngomong-ngomong Oktober ya cuy, berarti kita udah mau menuju ke akhir tahun banget ya kan. Gak berasa cuy. Gimana, masih jadi orang atau udah jadi vampir sekarang? By the way, pemirsaan aku lihat langsung dari rri.co.id. Now back to song. Aku lagi seneng banget dengerin satu lagu ini, tau bro dua. Gak tahu vibesnya tuh enak aja gitu ya. Dari Overnight, udah dirilis 2 tahun yang lalu, tapi baru FYP belakangan di TikTok ya. Judulnya Kita Lewati Berdua ya. Untuk kamu yang tahu sama lagunya, let's sing along, enjoy, and have a good one. Let's go.

0: Pernahkah kamu terbangun lalu bertanya-tanya, mengapa kita bisa bermimpi? Hingga saat ini, mimpi masih menjadi salah satu misteri yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan percaya bahwa mimpi terjadi pada saat otak tetap aktif ketika kita tidur, terutama pada fase yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pada fase ini, otak mengubah berbagai informasi, pengalaman, emosi, hingga ingatan yang kita alami sepanjang hari. Itulah sebabnya mimpi seringkali menghadirkan potongan-potongan peristiwa yang terasa familiar, meskipun terkadang tersusun dalam cara yang tidak masuk akal. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa mimpi membantu otak menyimpan memori, memproses emosi, dan bahkan meningkatkan kemampuan belajar. Meski belum semua rahasianya terungkap, satu hal yang pasti, mimpi menunjukkan bahwa saat tubuh beristirahat, otak kita tetap bekerja dengan caranya sendiri. Jadi, jika semalam kamu bermimpi aneh atau tidak biasa, mungkin itu hanyalah cara otak merapikan berbagai cerita yang tersimpan sepanjang hari.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

5 hal ini masih berdengan Saldi Darmawan di 105,5 FM, teman terbaik. Makasih untuk kamu yang masih curi Pro 2 FM. Kita masuk di After Hours barengan aku nanti sampai ke jam 11 ya. Kita bakal curhat online cuy. Kayak biasa nanti bakal ada satu topik, habis ini bakal aku spill juga. Kalau bisa gabungan kayak biasa juga, banyak banget kayak biasanya ya. WhatsApp di 0811 6915502, atau gabungin di Instagram juga boleh di @pro2batam. Setelah ini aku bakal balik lagi dan nge-spill untuk temanya apa tentang Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, keep stay on Pro 2 FM. And now back to song again, ada The Kill LAROI featuring Justin Bieber with Stay.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditumpuk.

0: Agustus tuh selalu punya satu tradisi.
1: Apa tuh?
0: Keluar rumah, lihat tetangga udah pasang bendera, terus panik sendiri.
1: Oh iya lagi, rumah kita belum tahu. Terus pas sadar, langsung nyari bendera yang entah disimpan di lemari mana gitu ya.
0: Itu dia, kadang nemunya cepet, kadang nemunya sekalian ketemu rapor SD.
1: Iya lagi, tapi yang penting akhirnya kan tetap dipasang ya Wak ya. Karena merah putih itu bukan sekedar pelengkap bulan Agustus, tapi pengingat kalau kita hidup di negeri yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan.
0: Setuju, jadi jangan nunggu tetangga dulu baru ikutan, biar semangatnya datang dari diri sendiri.
1: Terus kalau semua rumah udah pasang merah putih, jalanan tuh jadinya kayak lebih hidup gitu ya. Lihatnya juga jadi bikin bangga.
0: Nah sama satu lagi, jangan sampai yang paling semangat ngibarin bendera malah anginnya.
1: Iya lagi. Yuk pasang merah putih sebelum tetangga bilang, rumah sebelah kayaknya masih di bulan Juli deh.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Mari semarakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

So that was Ariana Grande, Like I Do. Masih di After Hours bareng Zaldi Darmawan. Dan malam ini kita bahas satu situasi yang kayaknya udah kamu alamin lah ya, dan bikin kamu mikir berkali-kali, ya kan? Ketemu seseorang semalam atau mungkin baru kenalan, DM-DM-an, ya kan? Terus dari penampilan kayaknya dia tipe aku banget nih, ya kan? Dari humor nyambung, dari cara act of service-nya bikin nyaman. Pokoknya kalau ditanya kriteria pasangan kamu kayak gimana, jawabannya ada di dia. Tapi komunikasinya jelek banget, ya kan? Chat bisa hilang berjam-jam tanpa kabar, barangkali teman berdua. Kalau ada masalah bukannya dibicarain malah menghilang. Kamu cerita panjang, jawabannya cuma oke, oh gitu, gitu kan. Pokoknya ditanya baik-baik, jawabannya itu kayak flat, dry text gitu. Tapi secara fisik dan sikapnya secara langsung itu dia tipe kamu banget gitu, teman berdua. Jadi kalau komunikasinya jelek tapi dia tipe kamu banget, kamu bakal stay or skip. Nah, langsung diinget-inget lagi teman berdua, kapan terakhir kali kamu berhubungan sama orang yang komunikasi jelek? Kasih tahu ya, ceritain di WhatsApp di 08116915502, atau kamu bisa gabungkan juga di Instagram kita di @pro2batam, DM aja ya. Kita cerita malam ini 1 jam ke depan sampai ke jam 11 malam. Jadi pastikan jangan kemana-mana, keep stay di Pro2 FM. Sambil aku nungguin cerita kamu, aku punya satu lagu dari Juicy Lucy. Aduh, yang judulnya Lantas, tau Pro2. Kita nyanyi bareng-bareng aja ya. Let's sing along, Pro2 FM. Let's go.

0: ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas udah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.

rest in peace. 105,5 FM Pro 2 Batang Toman terbaik. Kamu masih bareng Genzel di Darmo di After Hours. Selamat malam untuk Naya yang jadi cerita pertama bakal aku bacain ya. Katanya gini cuy, kalau aku sih awalnya bakal bertahan bang, karena aku pernah ada di posisi suka banget sama seseorang yang sebenarnya aku ngerasa cocok, katanya gitu. Kalau ketemu langsung nyambung, dia juga perhatian, bahkan hal-hal kecil tentang aku dia inget. Tapi masalahnya kalau komunikasi lewat chat atau lagi ada masalah, dia bisa tiba-tiba ngilang. Awalnya aku maklumin karena mikir mungkin dia emang gak terbiasa cerita. Tapi lama-lama capek juga ya kalau setiap ada masalah aku harus mulai duluan. Jadi kalau sekarang ditanya mungkin aku bakal kasih kesempatan, tapi kalau enggak ada perubahan ya skip. Wah, good choice dari Naya. Yalah, gak bisa, komunikasi harus, bener juga gitu ya kan. Karena itu pondasi cuy, pondasi banget ngebangun. Salsa selamat malam, aku pernah bertahan karena mikir nanti dia nanti juga dia berubah. Ternyata yang berubah malah aku. Dari awalnya santai jadi orang yang tiap beberapa jam ngecek HP dan mikir dia kenapa-kenapa, padahal sebenarnya dia gak pernah janji apa-apa, cuma aku yang terlalu banyak menebak. Menurut aku komunikasi buruk masih bisa diperbaiki kalau orangnya sadar dan mau usaha. Tapi kalau udah dikasih tahu baik-baik, udah dijelasin apa yang bikin kita gak nyaman tapi tetap dilakukan terus, menurut aku gak perlu dipaksakan. Bener banget lagi. Pokoknya orang bingung, orang yang komunikasinya jelek, skip aja cuy. Skip. Satu lagi deh dari Putri. Skip katanya nomor 2. Aku pernah punya someone yang menurut aku benar-benar tipe aku banget. Dari selera musik, humor, cara ngobrol, ketemu, bahkan circle kami juga cocok. Tapi begitu ada masalah, dia tipe yang diam dan ngilang. Aku yang akhirnya bertanya-tanya sendiri, aku salah apa? Dia marah, dia masih peduli gak? Lama-lama aku sadar ternyata punya pasangan tapi masih ngerasa sendirian itu jauh lebih melelahkan daripada sendirian beneran. Jadi sekarang aku gak mau lagi mempertahankan seseorang hanya karena dia sesuai tipeku. Ih, mantap kali ya kan? Mantapnya gak pakai P, pakai B, mantap. Iyalah, capek gak sih punya doi kayak gak punya doi ya kan? Jadi kalau lagi deket sama someone, terus dia bilang, bukan dia bilang ya, ini kayaknya hubungannya bakal PDKT gitu, maksudnya lagi kenalan, terus akhirnya nanti jadi atau enggak. Tapi kalau sekarang dia udah menunjukkan sisi, apa ya, bikin kita bertanya-tanya, udah sih kata aku, skip aja well. Thank you to Putri ya. 3 dulu deh sama Pro 2. Ntar aku bakal lanjut lagi. Jadi untuk kamu yang pengen cerita, masih ada waktu sampai jelang jam 11 malam. Kalau ketemu atau mungkin kenal sama orang yang tipe kamu banget tapi komunikasinya enggak, komunikasinya jelek, kamu stay atau skip? Nah, coba deh ceritain ke aku ya. Barangkali ada pengalaman pribadi, boleh diceritain. Oke, aku tungguin sebelum jam 11 malam, coba di Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan.

0: kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

FM, tempat terbaik kabarnya Miley Cyrus, Angels Like You di sesi terakhir After Hours barengnya Zaldi Darmawan. Dan sebelum aku pamit ya di After Hours edisi hari ini, ada satu cerita lagi dari Meisha. Ini jadi cerita terakhir nih ya sebelum aku pamit. Oke, okay. Kalau aku masih bisa bertahan, tapi tergantung jeleknya kayak apa bang. Karena menurut aku, ada orang yang memang gak pintar mengungkapkan perasaan. Bukan berarti dia gak peduli. Aku pernah deket sama orang yang kalau ditanya perasaannya, jawabannya selalu singkat. Tapi kalau aku butuh bantuan, dia selalu ada. Jadi aku belajar melihat tindakan juga. Tapi kalau komunikasinya dalam bentuk silent treatment, sengaja bikin kita bingung, atau setiap ada masalah malah ngilang tanpa penjelasan, itu aku gak mau. Karena menurutku kita berhak tahu posisi kita di hubungan itu. Ih, mantep banget ya, mantep, sepakat pokoknya ya. Gong banget nih respon terakhirnya ya. Thank you untuk Meisha, ada kebuka di Instagram di @pro2batam ya. Semoga melanggang hubungannya. Kalau lagi punya hubungan sama someone barangkali, semoga tidak dipertemukan dengan orang-orang teh hijau alias orang-orang bingung. Baik cewek maupun cowok bingung gitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pro 2 yang udah dengerin Pro 2 FM malam hari ini di After Hours bareng Zaldi Darmawan ya. Thank you so much. Jadi untuk tema malam ini udah clear, rata-rata pada skip ya kan. Karena emang ya semua orang gak ada yang sempurna sih teman berdua. Kita juga gak harus cari pasangan yang selalu tahu harus berkata apa. Tapi kan seenggaknya pas lagi ada masalah harus ada kemauan untuk kayak duduk bareng gitu kan. Ngobrol, kita omongin nih, kita komunikasiin nih gitu ya. Semoga kali ini hubungan yang kamu jalani gak membingungkan dan komunikasinya baik-baik aja gitu ya. Sekali terima kasih. Satu jam ke depan bakal ada Just Music yang nemenin aktivitas dan perjalanan kamu malam ini. Aku pamit Om Pro 2, selamat malam, selamat istirahat. Kita ketemu lagi next time di After Hours berikutnya. Ya, aku pamit, bye-bye.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Semua prodiuri yang terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin 10 Agustus 2026 lewat frekuensi FM 105,5. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Prodo, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam Udara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2026. Dari Jalan Abdul Taman nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam bangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kepada kita semua nikmat iman maupun nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul dan bergabung di tempat yang kita cintai ini. Dan yang kedua, salawat beringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada imam kita ketika berperang, guru kita ketika mengaji, dan panglima besar kita ketika berperang, tiada lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengubah dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, menggulung sejadah kekafiran dan membentang sejadah keislaman yang kita rasakan saat ini. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, berdirinya saya di sini akan kultum yang berjudul tentang menuntut ilmu. Selama ini, kita menganggap ilmu agama adalah sesuatu yang tidak penting, karena kebanyakan kita tidak mengetahui bahwa menuntut ilmu dalam agama Islam adalah suatu kewajiban. Salah satunya, saat Rasulullah SAW bersabda, yang berbunyi, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap kaum muslimin maupun kaum muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah dalil wajibnya setiap muslim untuk menuntut ilmu agama. Yang perlu diperhatikan adalah ilmu agama atau ilmu syar'i bukan ilmu dunia. Maknanya, kita diwajibkan mempelajari ilmu agama, terutama ilmu yang berkenaan dengan amalan yang fardu ain. Misalnya, puasa. Puasa adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka, mempelajari ilmu tentang puasa adalah sesuatu yang wajib dilakukan bagi kaum muslimin. Dalam hal ibadah, misalnya salat, maka ilmu tentang berwudu juga harus dipelajari. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini wudu yang awalnya sunnah bisa menjadi wajib, karena wudu adalah salah satu syarat sahnya solat. Begitu juga dengan ibadah yang wajib, maka mempelajarinya adalah suatu kewajiban juga, karena mustahil kita tahu rukun puasa dan pembatalan puasa kalau tidak tahu ilmunya. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan, maka akan diikuti dengan keutamaan atau fadilah. Misalnya, seperti dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman,
sahhalallahu lahu bihi tariqan illal jannah. Apa artinya kawan-kawan? Yaitu adalah barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dirinya jalan untuk menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama memandang hadis ini seperti teksnya, yaitu usaha kita dalam mendatangi majelis ilmu sudah dihitung sebagai pahala yang dengannya akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya untuk menuju syurga. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa dengan mendatangi majelis ilmu, maka kita akan mengetahui berbagai macam hukum Islam. Dengan itu, maka kita akan berjalan sesuai dengan ilmu syariat, sehingga amalan yang dijalankan sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan sunnah, maka dengannya Allah akan mudahkan jalan kita menuju syurga. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama ini kita hanya berkutat dengan masalah dunia, sehingga punya pemikiran harta adalah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Ternyata hal itu salah besar, kawan-kawan. Pemahaman akan ilmu agama lah yang menjadi patokan. Maka alangkah meruginya orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Dalam salah satu hadis, yaitu Nabi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala murka kepada seseorang yang mempunyai ilmu dunia, bahkan mahir dalam perkara dunia, tapi jahil atau bodoh dalam perkara agama. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi menuntut ilmu itu sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan ilmu kita bisa menguasai dunia. Dengan ilmu kita bisa menguasai seluruh alam. Dan jangan lupalah kawan-kawan, kita selalu bersyukur. Karena bersyukur itu adalah kewajiban bagi umat Muslim. Cukup sekian itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkat

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Info.pro.id di kanal rri.co.id, Paris Saint-Germain mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dan dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne menandatangani kontrak 3 tahun hingga Juni 2029 setelah PSG mengaktifkan klausul pelepasan dalam kontraknya bersama Aston Villa. Kebenaran tersebut menandai kembalinya Digne ke Paris Saint-Germain setelah meninggalkan klub Prancis itu pada 2015. Selama periode 2013 sampai 2015, Digne meraih 2 gelar Liga 1, 1 Piala Prancis, serta 2 Piala Liga Prancis. Digne juga menyampaikan rasa terhormatnya setelah kembali bergabung dengan PSG pada musim panas 2026. Pernyataan tersebut disampaikan langsung. Sebelum kembali ke Paris, Digne memperkuat sejumlah klub besar Eropa termasuk AS Roma, Barcelona, Everton, dan Aston Villa. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian penting dalam keberhasilan klub Inggris tersebut menjuarai Liga Eropa 2026. Digne berpeluang menghadapi Aston Villa ketika PSG tampil pada Piala Super UEFA di Salzburg, Austria 12 Agustus 2026. Pertandingan tersebut dapat mempertemukan Digne dengan klub yang sebelumnya diperkuat sebelum pindah ke PSG.
1: Berita selanjutnya masih dilansir dari rri.co.id, festival musik digelar oleh label 88 Rising. Panggung kembali menjadi wadah Nona untuk memperkenalkan musik mereka kepada penonton internasional. Tahun ini Nona membawakan lagu-lagu mereka yang unik dan fresh. Sebelumnya kelompok vokal ini sukses melalui debut di Hits Los Angeles 2025. Kembalinya Nona ke festival tersebut menjadi bagian dari perjalanan mereka sebagai grup yang berada di bawah naungan 88 Rising. Mereka membuka penampilan dengan aransemen modern dari tembang Jawa Lelo Ledung. Lagu ini langsung memberikan sentuhan Indonesia sejak awal penampilan. Unsur tanah air kembali muncul ketika Nona menyelipkan bagian berbahasa Jawa dalam penampilan mereka. Nona juga membawakan Hong untuk pertama kalinya secara langsung di atas panggung. Lagu tersebut menjadi penampilan menarik perhatian karena memadupadankan karakter Nona dengan unsur lokal Om Telolet Om. Selain Nona, musisi Indonesia lainnya yaitu Rich Brian juga hadir pada rangkaian festival tersebut.
0: Sekian info Pro 2, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Waspada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Seru kali sebentar lagi 6 hari lagi kita countdown.
1: Betul,
0: 17 Agustus tahun 45. Singapura udah duluan kemarin.
1: Betul, ramai banget lagi.
0: Tanggal 9 ya.
1: Iya.
0: Apa namanya? NDP.
1: NDP.
0: Iya, seru banget ya.
1: Seru.
0: Tapi aku enggak kedengeran bunyi-bunyi merconnya ya.
1: Enggak ada lah, jauh loh.
0: Mereka pakai drone sekarang.
1: Tahu juga
0: kalau
1: ya.
0: Tahun baru kedengeran loh.
1: Tahun baru kedengeran ya.
0: Mercunnya Singapore di jam 11 mereka.
1: Entah kalau apa,
0: di Batam
1: mungkin
0: jam 12.
1: Kita dah tidur ya.
0: Mungkin ya.
1: Sikit ya.
0: Apa itu? Kok bahasa apa? Ya? Bahasa Singapore?
1: Enggak juga.
0: By the way, kita menunggu hari kemerdekaan kita sendiri ya.
1: Udah banyak bendera-bendera di jalanan ya.
0: Nanti.
1: Kau udah pasang bendera belum?
0: Udah lah.
1: Okay.
0: Aku dari tanggal 1.
1: Dari tanggal 1 banget.
0: Tahun lalu. Nggak dicopot-copot.
1: Udah bebuluk gitu bendera.
0: Enggak ya. Nah aku kenapa bendera itu ya tiap dicari tuh nggak nemu kan. Aku selalu tiap tahun beli baru gitu. Nanti taunya udah dipasang, ini ada gitu.
1: Kalau aku selalu aku simpan sih.
0: Iya ya, jadi kok tahu tempatnya di mana ya.
1: Tahu tempatnya di mana.

0: Oh, aku kayak dari pagar lihat. Oh
1: iya. Enggak tahu aku bisanya apa ya gitu kan.
0: Enggak, kayak aku kayak malu aja
1: kali ya. Enggak, kalau ada lomba masak aku ikut, betul. Oh, tapi lomba voli enggak pandai aku.
0: Soalnya kayak apa ya? Lombanya kurang gitu loh.
1: Iya, kurang greget gitu ya. Lomba nyanyi lah, Pak, gitu.
0: Makanya kayak harus di kantor nih harus ada lomba.
1: Haruslah, nih. Lomba apa itu? Ya.
0: Ada yang baru sekarang, masukin pulpen tapi pakai spion motor gini.
1: Ya Allah. Maksudnya kemana itu?
0: Masukin ke botol lah.
1: Ya, susah kali.
0: Ada, coba kalau lihat tuh di TikTok
1: pake
0: ada
1: di spion sana motor gitu.
0: Jadi masukinnya gini pakai spion
1: jadi
0: gitu.
1: Jadi motornya kita bawa gitu.
0: Enggak lah, spionnya aja.
1: Oh, dicopot gitu ya. Oh, karena pantulannya itu kan ini ya, beda ya.
0: Beda, betul.
1: Jadi susah masuknya gitu ya.
0: Seru banget itu kayaknya.
1: Seru
0: tuh
1: juga ya.
0: Kayak habis upacara kayaknya, kita lomba.
1: Kayaknya kita harus memikirkan lomba-lomba yang unik dan seru ya.
0: Anti mainstream.
1: Iya, harus anti mainstream. Tapi hadiahnya apa dulu nih?
0: Hadiahnya? Kue.
1: Kue banget. Hadiahnya bawa masing-masing.
0: Iya, bawa masing-masing.
1: Ya udah, nanti kita ada informasi perkembangan cuaca yang kemarin berawan ya.
0: Kemarin berawan, alhamdulillah kemarin gak terlalu panas ya.
1: Yes, bahkan katanya ada hujan kan sempat.
0: Ya, sempat ada
1: tapi
0: hujan.
1: Tapi di tempatku gak hujan sih.
0: Sama tempatku juga gak. Tapi yang pasti gak terlalu panas kayak yang sebelumnya.
1: Yes, soalnya kemarin sore itu aku jalan-jalan.
0: Dengan sepatu rodaku.
1: Aku ke Batam Center itu. Kok tahu rumah donat yang ada di Tanjung Pinang enggak? Aku pernah kontenin.
0: Oh, pernah aku lihat, pernah konten.
1: Itu kan banyak banget cabangnya di Tanjung Pinang. Dia udah buka di Batam Center, weh.
0: Oh.
1: Tapi kemarin pas aku datang donatnya belum terisi.
0: Oh, masih buat.
1: Baru etalasenya.
0: Oh, baru etalase. Belum grand banget opening berarti.
1: Kayaknya, tapi restorannya udah dia barengan sama resto gitu loh.
0: Oh.
1: Sama-sama cabangnya dari Tanjung Pinang.
0: Ya, moga-moga ntar kita diundang.
1: Menarik ya, atau kita yang undang deh.
0: Bisa
1: menarik
0: juga ya.
1: Itu karena banyak cabangnya udah di Tanjung Pinang.
0: Coba nanti kita reach out ya.
1: Iya, reach out ya.
0: Okay.
1: Terus aku ke ini, Ketiban. Sorenya.
0: Beli apa?
1: Enggak, ke rumah kakakku.
0: Oh, ke rumah kakak.
1: Memang ini masih jalan di depan UIB itu masih perbaikan begitu. Oh,
0: masih macet ya.
1: Masih, pastinya masih macet nih pagi.
0: Belum kelar-kelar juga ya.
1: Belum, nanti bakal kita lihat
0: ya. Ini cuman ini kita jangkauan kita kan kemarin sempat maintenance ya.
1: Yes, di Casablanca tuh enggak bisa tuh kemarin.
0: Yeah.
1: Karena memang di situ ada perbaikan jalan juga, pelebaran jalan di sebelum awal bros.
0: Betul.
1: Nah, di situ tuh lagi gali-gali juga.
0: Kayaknya belum kelar-kelar juga ya.
1: Belum, kayaknya itu bakal lama sih. Karena jalan yang dari Baloi itu itu ditambah ke atas gitu loh.
0: Oh, gitu.
1: Jadi nanti dia akan menyamai tingginya jalan yang ke arah awal bros itu.
0: Oh, ditimbun gitu berarti ya.
1: Yes. Nah. Kemarin kan aku benar-benar memantau ini di mana titik kemacetan ini gitu ya.
0: Karena
1: pagi-pagi kita selalu laporan gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, begitu.
0: Kepo juga pastinya ya kan.
1: Karena memang banyak pembangunan jalan di situ.
0: Iya juga ya.
1: Jalan.
0: Nah, kita bakal spill ya kondisi lalu lintas dan kondisi cuaca tentunya. Tetap biasanya ya, kamu bisa update juga di Instagram kita di @pro2batam.

0: teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih di Spada.
1: Selamat pagi, teman ya. Berdua.
0: Nah, ini kita sudah saatnya untuk spill-spill ya. Kondisi lalu lintas ya ini.
1: Yes, ini dulu gak sih perkembangan cuaca?
0: Ya, cuaca dulu kita. Nah, di hari ini ya, Selasa tanggal 11 Agustus 2026 ini terpantau cuaca di hari ini itu berawan.
1: Wow, nah, semuanya ya.
0: Rata banget nih, nah, semua wilayah nih dari belakang Padang, Sekupang, Nongsa, Lubu Baja, Galang, Bengkong, Batu Aji, Batam Kota, semua sama.